Seorang kontraktor serakah memenangkan tender panti asuhan. Demi mendapatkan untung besar, ia mendatangkan material sampah, semen kualitas terendah, bata rapuh, dan besi bekas yang karatan. Sang mandor miskin yang memimpin proyek itu langsung menolak keras. "Pak, ini panti asuhan. Pakai bahan begini, kalau gempa sedikit saja atapnya rubuh dan membunuh anak-anak." Kontraktor itu marah besar. Ia menampar si mandor, memecatnya hari itu juga, dan mengusirnya. Sang mandor pulang dengan tangan kosong, menangis memeluk anaknya yang kelaparan. Proyek pun dilanjutkan oleh tukang abal-abal yang dibayar untuk menyemen dan menutupi semua material busuk tersebut. 3 bulan berlalu, hari peresmian tiba. Saat si kontraktor tersenyum bangga bersiap menerima pencairan dana dari wali kota, tiba-tiba puluhan petugas kejaksaan dan ahli bangunan datang mengepung lokasi. Tanpa basa-basi, mereka mengayunkan palu godam menghancurkan pilar utama. Karena memakai semen murah, beton itu hancur berantakan, mengekspos besi-besi rapuh dan karatan di dalamnya. Kontraktor itu langsung diborgol dengan wajah pucat pasi. Si kontraktor kebingungan. Dari mana aparat tahu kebusukan di balik tembok rapi itu? Ternyata, mandor miskin yang ia pukuli itu tidak pasrah begitu saja. Sebelum ia berdebat dan dipecat, ternyata sang mandor sudah diam-diam telah memotret nota pembelian asli dari toko material dan merekam video rangka besi karatan. Lalu, kenapa dia tidak lapor polisi dari awal? Sang mandor tahu jika lapor di awal, kontraktor kaya itu bisa menyogok atau beralasan salah kirim material. Karena itu, ia menunggu dengan sabar. Tepat 1 hari sebelum peresmian, ketika si kontraktor sudah resmi menandatangani laporan serah terima proyek palsu ke pemerintah, barulah mandor itu mengirimkan flash disk buktinya ke kejaksaan. Jebakan sempurna. Tidak ada lagi celah untuk mengelak. Proyek akhirnya diambil alih pemerintah, dan sang mandor yang jujur tadi diangkat menjadi pengawas utama. Jangan pernah menyepelekan air mata orang-orang jujur. Kekuasaan mungkin bisa membungkam mereka hari ini, tapi kebenaran dan kecerdasan selalu menemukan jalan untuk menghancurkan keserakahan. Inspiration for every generation.

Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman 3 opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 melonjak ke 3,19%, didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, perawatan pribadi, dan transportasi. Inflasi inti juga naik menjadi 2,92%. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah, lonjakan harga pangan merupakan beban harian yang nyata, bukan sekedar angka statistik. Pemerintah tidak bisa membiarkan harga turun secara alami. Pengendalian inflasi butuh pembenahan komprehensif dari hulu ke hilir, produktivitas petani, fasilitas penyimpanan, rantai distribusi, keakuratan data stok, dan tata niaga yang adil. Ketahanan pangan harus dibangun sebagai sistem yang kokoh dan berkelanjutan, bukan sekedar respons darurat saat harga melonjak. Indikator keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus menurunkan kualitas makanannya. 2. Pasar digital ASEAN membutuhkan talenta, bukan hanya akses. Perundingan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, DEFA, yang rampung Mei 2026 dijadwalkan, ditandatangani pada November 2026. Integrasi ini membuka peluang pasar lintas negara, sekaligus menuntut kesiapan tenaga kerja lokal. Indonesia tidak boleh sekedar menjadi pasar konsumen. Usaha lokal dan pekerja harus menguasai keahlian data, keamanan digital, sistem pembayaran, dan pemasaran lintas negara. Pelatihan digital harus berbasis hasil nyata, seperti penyerapan kerja dan daya saing industri, bukan sekedar jumlah peserta. 3. Masuk retail modern baru langkah awal bagi usaha mikro. Program Kumitra membuka jalan bagi 25 usaha mikro di Aceh masuk ke jaringan retail modern dengan potensi transaksi awal 2,54 miliar rupiah. Namun, masuk ke toko modern menuntut kemampuan menjaga pasokan, kualitas, kemasan, dan arus kas. Pendampingan berkelanjutan sangat krusial untuk membantu pelaku usaha menghitung margin dan negosiasi pembayaran agar benar-benar meraih untung dan naik kelas. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu denger di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

Bayangkan kamu melihat seseorang tenggelam dan meronta-ronta panik di tengah laut. Jika kamu memanggil penjaga pantai profesional, ada satu pemandangan aneh dan terlihat sangat kejam yang akan mereka lakukan. Penjaga pantai itu akan berenang mendekat, tapi dia tidak akan langsung menolongnya. Dia justru akan berhenti beberapa meter di depan korban, diam mengapung, dan hanya menonton orang itu tenggelam kehabisan napas. Orang awam pasti akan marah, kenapa diam saja? Cepat selamatkan dia. Penjaga pantai itu bukan jahat. Dia sedang menggunakan insting bertahan hidup tingkat tinggi. Kenapa? Karena orang tenggelam yang sedang panik memiliki tenaga monster. Jika kamu mendekatinya saat dia meronta, insting bertahannya akan langsung mencengkeram kepalamu, menginjak bahumu dan menenggelamkanmu hanya agar dia bisa bernapas. Penjaga pantai yang cerdas akan menunggu sampai korban itu kelelahan atau setengah pingsan. Barulah dia mendekat dan menariknya dengan aman. Dalam hidup nyata, ini adalah aturan emas saat menghadapi orang toksik. Saat seseorang di sekitarmu sedang hancur karena emosi, kecanduan, atau gaya hidup yang merusak, niat baikmu untuk langsung menolong seringkali menjadi bumerang. Mereka akan menarikmu ikut tenggelam ke dalam kekacauan mereka. Terkadang, cara paling aman untuk menyelamatkan seseorang adalah dengan mengambil jarak, membangun batasan, dan menunggu sampai mereka benar-benar siap untuk ditolong. Inspiration for every generation. X Channel.

Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman 3 opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 melonjak ke 3,19%, didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, perawatan pribadi, dan transportasi. Inflasi inti juga naik menjadi 2,92%. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah, lonjakan harga pangan merupakan beban harian yang nyata, bukan sekedar angka statistik. Pemerintah tidak bisa membiarkan harga turun secara alami. Pengendalian inflasi butuh pembenahan komprehensif dari hulu ke hilir. Produktivitas petani, fasilitas penyimpanan, rantai distribusi, keakuratan data stok, dan tata niaga yang adil. Ketahanan pangan harus dibangun sebagai sistem yang kokoh dan berkelanjutan, bukan sekedar respons darurat saat harga melonjak. Indikator keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus menurunkan kualitas makanannya. 2. Pasar digital ASEAN membutuhkan talenta, bukan hanya akses. Perundingan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, DEFA, yang rampung Mei 2026 dijadwalkan, ditandatangani pada November 2026. Integrasi ini membuka peluang pasar lintas negara, sekaligus menuntut kesiapan tenaga kerja lokal. Indonesia tidak boleh sekedar menjadi pasar konsumen. Usaha lokal dan pekerja harus menguasai keahlian data, keamanan digital, sistem pembayaran, dan pemasaran lintas negara. Pelatihan digital harus berbasis hasil nyata, seperti penyerapan kerja dan daya saing industri, bukan sekedar jumlah peserta. 3. Masuk retail modern baru langkah awal bagi usaha mikro. Program Kumitra membuka jalan bagi 25 usaha mikro di Aceh masuk ke jaringan retail modern dengan potensi transaksi awal 2,54 miliar rupiah. Namun, masuk ke toko modern menuntut kemampuan menjaga pasokan, kualitas, kemasan, dan arus kas. Pendampingan berkelanjutan sangat krusial untuk membantu pelaku usaha menghitung margin dan negosiasi pembayaran agar benar-benar meraih untung dan naik kelas. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Pernah gak sih kamu lagi sakit tapi malah bisa ketawa? Aneh kan? Ternyata tubuh kamu punya cara ajaib buat ngurangin rasa sakit, yaitu ketawa. Saat kamu tertawa, otak melepas endorfin hormon alami yang bikin kamu rileks dan merasa lebih enak. Bahkan dalam kondisi nyeri sekalipun, jika temanmu bisa buat kamu ketawa, maka otakmu bisa mengalihkan rasa sakit lewat tawa. Dan lucunya, ini terjadi bahkan kalau kamu cuma pura-pura ketawa. Makanya, jangan tahan tawa, bisa jadi itu cara tubuhmu menyembuhkan diri sendiri. Tawa bukan cuma emosi, tapi bentuk pertahanan. Dan mungkin itu satu-satunya hal yang masih bisa bikin kamu bertahan, meski dunia gak ramah.
1: X Channel. Welcome to X Channel.

Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 melonjak ke 3,19%, didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, perawatan pribadi, dan transportasi. Inflasi inti juga naik menjadi 2,92%. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah, lonjakan harga pangan merupakan beban harian yang nyata, bukan sekedar angka statistik. Pemerintah tidak bisa membiarkan harga turun secara alami. Pengendalian inflasi butuh pembenahan komprehensif dari hulu ke hilir, produktivitas petani, fasilitas penyimpanan, rantai distribusi, keakuratan data stok, dan tata niaga yang adil. Ketahanan pangan harus dibangun sebagai sistem yang kokoh dan berkelanjutan, bukan sekedar respons darurat saat harga melonjak. Indikator keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus menurunkan kualitas makanannya. 2. Pasar digital ASEAN membutuhkan talenta, bukan hanya akses. Perundingan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, DEFA, yang rampung Mei 2026 dijadwalkan, ditandatangani pada November 2026. Integrasi ini membuka peluang pasar lintas negara, sekaligus menuntut kesiapan tenaga kerja lokal. Indonesia tidak boleh sekedar menjadi pasar konsumen. Usaha lokal dan pekerja harus menguasai keahlian data, keamanan digital, sistem pembayaran, dan pemasaran lintas negara. Pelatihan digital harus berbasis hasil nyata, seperti penyerapan kerja dan daya saing industri, bukan sekedar jumlah peserta. 3. Masuk retail modern baru langkah awal bagi usaha mikro. Program Kumitra membuka jalan bagi 25 usaha mikro di Aceh masuk ke jaringan retail modern.

0: dengan potensi transaksi awal 2,54 miliar rupiah. Namun, masuk ke toko modern menuntut kemampuan menjaga pasokan, kualitas, kemasan, dan arus kas. Pendampingan berkelanjutan sangat krusial untuk membantu pelaku usaha menghitung margin dan negosiasi pembayaran, agar benar-benar meraih untung dan naik kelas.
1: Terima kasih telah menyimak X-Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X-Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

X People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang, Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang, sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Pada tahun 1937, Silvan Goldman menciptakan penemuan paling jenius untuk supermarket, keranjang belanja beroda. Tujuannya agar pelanggan tidak lelah dan bisa membeli lebih banyak barang. Sangat logis, bukan? Tapi saat alat itu ditaruh di toko, tidak ada satupun orang yang mau memakainya. Para pria merasa gengsi, menganggap mendorong troli itu seperti mendorong kereta bayi dan membuat mereka terlihat tidak jantan. Sementara para wanita menolak karena mereka sudah lelah mendorong kereta bayi di rumah dan ingin mandiri. Penjelasan logika apapun dari Silvan diabaikan begitu saja. Karena putus asa, Silvan menggunakan taktik psikologi yang sangat brilian. Dia berhenti menjelaskan logika. Sebagai gantinya, dia menyewa puluhan model pria tampan dan wanita cantik untuk berkeliling tokonya. Mereka mendorong troli sambil tersenyum, berpura-pura menjadi pelanggan yang sangat elegan. Hasilnya? Begitu pelanggan asli melihat orang-orang keren itu menggunakan troli, seketika rasa gengsi mereka hilang. Mereka membuang keranjang tangannya dan berebut menggunakan troli. Inilah realita menyakitkan di dunia nyata. Manusia seringkali tidak membeli logika. Mereka membeli status dan validasi sosial. Jika kamu ingin meyakinkan seseorang, entah itu berjualan, bernegosiasi, atau memberikan ide, menjelaskan seberapa bagus idemu seringkali tidak akan berhasil. Kamu harus bisa membuat mereka merasa bahwa ide tersebut sedang digunakan oleh orang-orang yang statusnya lebih tinggi dari mereka. Inspiration for every generation. X Channel.

Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 melonjak ke 3,19%, didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, perawatan pribadi, dan transportasi. Inflasi inti juga naik menjadi 2,92%. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah, lonjakan harga pangan merupakan beban harian yang nyata, bukan sekedar angka statistik. Pemerintah tidak bisa membiarkan harga turun secara alami. Pengendalian inflasi butuh pembenahan komprehensif dari hulu ke hilir. Produktivitas petani, fasilitas penyimpanan, rantai distribusi, keakuratan data stok, dan tata niaga yang adil. Ketahanan pangan harus dibangun sebagai sistem yang kokoh dan berkelanjutan, bukan sekedar respons darurat saat harga melonjak. Indikator keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus menurunkan kualitas makanannya. 2. Pasar digital ASEAN membutuhkan talenta, bukan hanya akses. Perundingan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, DEFA, yang rampung Mei 2026 dijadwalkan, ditandatangani pada November 2026. Integrasi ini membuka peluang pasar lintas negara, sekaligus menuntut kesiapan tenaga kerja lokal. Indonesia tidak boleh sekedar menjadi pasar konsumen. Usaha lokal dan pekerja harus menguasai keahlian data, keamanan digital, sistem pembayaran, dan pemasaran lintas negara. Pelatihan digital harus berbasis hasil nyata, seperti penyerapan kerja dan daya saing industri, bukan sekedar jumlah peserta. 3. Masuk retail modern baru langkah awal bagi usaha mikro. Program Kumitra membuka jalan bagi 25 usaha mikro di Aceh masuk ke jaringan retail modern dengan potensi transaksi awal 2,54 miliar rupiah. Namun, masuk ke toko modern menuntut kemampuan menjaga pasokan, kualitas, kemasan, dan arus kas. Pendampingan berkelanjutan sangat krusial untuk membantu pelaku usaha menghitung margin dan negosiasi pembayaran agar benar-benar meraih untung dan naik kelas. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
1: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, blockchain for a trusted future.
0: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
2: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Kamu kerja keras setiap hari, tapi kenapa hidupmu tetap di tempat yang sama? Bayangin kamu lagi naik sepeda ke atas bukit. Kamu ngayuh sekencang-kencangnya, sampai keringetan, sampai capek banget. Tapi sepeda kamu, bannya bocor. Nggak peduli sekeras apa kamu ngayuh, selama bannya masih bocor, kamu nggak akan pernah sampai. Itulah hidup kebanyakan orang. Mereka kerja keras habis-habisan, tapi lupa memperbaiki ban bocor dalam diri mereka. Pola pikir negatif, kebiasaan buruk, dan cara pandang yang salah tentang sukses. Jadi, sebelum kamu kerja lebih keras, berhenti sebentar. Periksa ban sepedamu, karena kadang yang kamu butuh bukan tenaga tambahan, tapi arah dan strategi baru. Inspiration for every generation.
1: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman 3 opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 melonjak ke 3,19%, didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, perawatan pribadi, dan transportasi. Inflasi inti juga naik menjadi 2,92%. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah, lonjakan harga pangan merupakan beban harian yang nyata, bukan sekedar angka statistik. Pemerintah tidak bisa membiarkan harga turun secara alami. Pengendalian inflasi butuh pembenahan komprehensif dari hulu ke hilir. Produktivitas petani, fasilitas penyimpanan, rantai distribusi, keakuratan data stok, dan tata niaga yang adil. Ketahanan pangan harus dibangun sebagai sistem yang kokoh dan berkelanjutan, bukan sekedar respons darurat saat harga melonjak. Indikator keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus menurunkan kualitas makanannya. 2. Pasar digital ASEAN membutuhkan talenta, bukan hanya akses. Perundingan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, DEFA, yang rampung Mei 2026 dijadwalkan, ditandatangani pada November 2026. Integrasi ini membuka peluang pasar lintas negara, sekaligus menuntut kesiapan tenaga kerja lokal. Indonesia tidak boleh sekedar menjadi pasar konsumen. Usaha lokal dan pekerja harus menguasai keahlian data, keamanan digital, sistem pembayaran, dan pemasaran lintas negara. Pelatihan digital harus berbasis hasil nyata, seperti penyerapan kerja dan daya saing industri, bukan sekedar jumlah peserta. 3. Masuk retail modern baru langkah awal bagi usaha mikro. Program Kumitra membuka jalan bagi 25 usaha mikro di Aceh masuk ke jaringan retail modern dengan potensi transaksi awal 2,54 miliar rupiah. Namun, masuk ke toko modern menuntut kemampuan menjaga pasokan, kualitas, kemasan, dan arus kas. Pendampingan berkelanjutan sangat krusial untuk membantu pelaku usaha menghitung margin dan negosiasi pembayaran agar benar-benar meraih untung dan naik kelas. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Next People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat zuhur.
1: Oh.

Kenapa kamu nggak maju? Karena kamu takut kalah. Bayangin ada dua orang yang mau nyebrang sungai penuh batu licin. Orang pertama, walau takut jatuh, dia coba langkah demi langkah, sesekali terpeleset, tapi dia terus maju sampai seberang. Orang kedua, dia berdiri di pinggir sungai, takut jatuh, takut basah, takut terluka. Jadi dia cuma lihat orang lain nyebrang dan bilang, nanti aja, gak yakin. Orang pertama mungkin sering jatuh, tapi dia yang sampai tujuan. Orang kedua, dia tetap basah oleh ketakutan, tapi tidak pernah bergerak. Kalau kamu takut gagal, kamu sudah kalah sebelum mulai. Berani gagal itu bukan berarti kamu menang langsung. Tapi

Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 melonjak ke 3,19%, didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, perawatan pribadi, dan transportasi. Inflasi inti juga naik menjadi 2,92%. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah, lonjakan harga pangan merupakan beban harian yang nyata, bukan sekedar angka statistik. Pemerintah tidak bisa membiarkan harga turun secara alami. Pengendalian inflasi butuh pembenahan komprehensif dari hulu ke hilir. Produktivitas petani, fasilitas penyimpanan, rantai distribusi, keakuratan data stok, dan tata niaga yang adil. Ketahanan pangan harus dibangun sebagai sistem yang kokoh dan berkelanjutan, bukan sekedar respons darurat saat harga melonjak. Indikator keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus menurunkan kualitas makanannya. 2. Pasar digital ASEAN membutuhkan talenta, bukan hanya akses. Perundingan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, DEFA, yang rampung Mei 2026 dijadwalkan, ditandatangani pada November 2026. Integrasi ini membuka peluang pasar lintas negara, sekaligus menuntut kesiapan tenaga kerja lokal. Indonesia tidak boleh sekedar menjadi pasar konsumen. Usaha lokal dan pekerja harus menguasai keahlian data, keamanan digital, sistem pembayaran, dan pemasaran lintas negara. Pelatihan digital harus berbasis hasil nyata, seperti penyerapan kerja dan daya saing industri, bukan sekedar jumlah peserta. 3. Masuk retail modern baru langkah awal bagi usaha mikro. Program Kumitra membuka jalan bagi 25 usaha mikro di Aceh masuk ke jaringan retail modern dengan potensi transaksi awal 2,54 miliar rupiah. Namun, masuk ke toko modern menuntut kemampuan menjaga pasokan, kualitas, kemasan, dan arus kas. Pendampingan berkelanjutan sangat krusial untuk membantu pelaku usaha menghitung margin dan negosiasi pembayaran agar benar-benar meraih untung dan naik kelas. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Emang kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: Welcome to X Channel Radio.

stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

kamu lagi ditipu sama sinyal HP sendiri. Lihat bar sinyalmu penuh, tapi video nggak muter, chat pending. Jadi apa yang salah? Sinyal itu cuma nunjukin seberapa deket kamu sama tower, tapi kecepatan internet. Itu tentang siapa aja yang pakai tower itu bersamaan. Bayangin kamu di konser. Semua orang live, semua streaming. Tower yang sama dipakai ribuan orang. Akhirnya, jaringanmu sesak napas, jadi walau sinyal full, internetmu bisa seret. Karena bukan kamu doang yang online. Sekarang kamu tahu, sinyal itu ilusi. Yang nyata, siapa yang rebutan di belakang layar. Inspiration for every generation. X Channel.

Sports Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman 3 opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 melonjak ke 3,19%, didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, perawatan pribadi, dan transportasi. Inflasi inti juga naik menjadi 2,92%. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah, lonjakan harga pangan merupakan beban harian yang nyata, bukan sekedar angka statistik. Pemerintah tidak bisa membiarkan harga turun secara alami. Pengendalian inflasi butuh pembenahan komprehensif dari hulu ke hilir. Produktivitas petani, fasilitas penyimpanan, rantai distribusi, keakuratan data stok, dan tata niaga yang adil. Ketahanan pangan harus dibangun sebagai sistem yang kokoh dan berkelanjutan, bukan sekedar respons darurat saat harga melonjak. Indikator keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus menurunkan kualitas makanannya. 2. Pasar digital ASEAN membutuhkan talenta, bukan hanya akses. Perundingan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, DEFA, yang rampung Mei 2026 dijadwalkan, ditandatangani pada November 2026. Integrasi ini membuka peluang pasar lintas negara, sekaligus menuntut kesiapan tenaga kerja lokal. Indonesia tidak boleh sekedar menjadi pasar konsumen. Usaha lokal dan pekerja harus menguasai keahlian data, keamanan digital, sistem pembayaran, dan pemasaran lintas negara. Pelatihan digital harus berbasis hasil nyata, seperti penyerapan kerja dan daya saing industri, bukan sekedar jumlah peserta. 3. Masuk retail modern baru langkah awal bagi usaha mikro. Program Kumitra membuka jalan bagi 25 usaha mikro di Aceh masuk ke jaringan retail modern dengan potensi transaksi awal 2,54 miliar rupiah. Namun, masuk ke toko modern menuntut kemampuan menjaga pasokan, kualitas, kemasan, dan arus kas. Pendampingan berkelanjutan sangat krusial untuk membantu pelaku usaha menghitung margin dan negosiasi pembayaran agar benar-benar meraih untung dan naik kelas. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Dulu dapat charger lengkap, sekarang cuman kabel doang. Emangnya pabrik HP jadi pelit? Gak sesimpel itu, bro. Sekarang kamu beli HP baru, yang kamu dapat cuman kabel charger. Gak ada kepala colokan. Kenapa? Jawabannya, uang dan strategi bisnis. Perusahaan bilang, kami ingin mengurangi limbah elektronik. Tapi kenyataannya, mereka ngurangin biaya produksi dan jualan kepala chargernya secara terpisah. Lebih parah lagi, masing-masing merek punya kepala charger berbeda-beda. Jadi kamu dipaksa beli produk mereka lagi. Dan lucunya, kita terima-terima aja padahal dulu dapat full set. Intinya, yang katanya ramah lingkungan ya bisa jadi cuma dalih buat ngepres biaya dan naikin profit. Pesan moral di sini adalah, kadang yang dikemas demi lingkungan adalah bisnis cerdas yang kita telan bulat-bulat. Inspiration for every generation.

weekly opinion, insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 melonjak ke 3,19%, didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, perawatan pribadi, dan transportasi. Inflasi inti juga naik menjadi 2,92%. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah, lonjakan harga pangan merupakan beban harian yang nyata, bukan sekedar angka statistik. Pemerintah tidak bisa membiarkan harga turun secara alami. Pengendalian inflasi butuh pembenahan komprehensif dari hulu ke hilir. Produktivitas petani, fasilitas penyimpanan, rantai distribusi, keakuratan data stok, dan tata niaga yang adil. Ketahanan pangan harus dibangun sebagai sistem yang kokoh dan berkelanjutan, bukan sekedar respons darurat saat harga melonjak. Indikator keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus menurunkan kualitas makanannya. 2. Pasar digital ASEAN membutuhkan talenta, bukan hanya akses. Perundingan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, DEFA, yang rampung Mei 2026 dijadwalkan, ditandatangani pada November 2026. Integrasi ini membuka peluang pasar lintas negara, sekaligus menuntut kesiapan tenaga kerja lokal. Indonesia tidak boleh sekedar menjadi pasar konsumen. Usaha lokal dan pekerja harus menguasai keahlian data, keamanan digital, sistem pembayaran, dan pemasaran lintas negara. Pelatihan digital harus berbasis hasil nyata, seperti penyerapan kerja dan daya saing industri, bukan sekedar jumlah peserta. 3. Masuk retail modern baru langkah awal bagi usaha mikro. Program Kumitra membuka jalan bagi 25 usaha mikro di Aceh masuk ke jaringan retail modern dengan potensi transaksi awal 2,54 miliar rupiah. Namun, masuk ke toko modern menuntut kemampuan menjaga pasokan, kualitas, kemasan, dan arus kas. Pendampingan berkelanjutan sangat krusial untuk membantu pelaku usaha menghitung margin dan negosiasi pembayaran agar benar-benar meraih untung dan naik kelas. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Gue cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
1: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, blockchain for a trusted future.
0: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
2: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
3: Welcome to X Channel Radio.

0: Hai people, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat asar.
1: Oh.

action bareng Actionel. Simak di 103,8 FM Actionel Jakarta, 93,6 FM Actionel Bekasi, 90,9 FM Actionel Bandung, 103,2 FM Actionel Banten, 87,8 FM Actionel Bogor, 96,2 FM Actionel Pamekasan, atau 102,3 FM Actionel Surabaya. Klik actionel.id. Actionel, inspirasi segala generasi.

0: scroll terus padahal capek. Itu bukan kebiasaan. Itu percobaan psikologis. HP kamu nggak cuma kasih hiburan, tapi juga nyuntik dopamin kayak tetes demi tetes candu. Setiap kamu swipe, otak kamu nunggu hadiah. Video lucu, gosip panas, info menarik. Tapi nggak selalu muncul, kan? Nah, justru karena nggak selalu itu muncul, otak kamu terus ngejar dan ngejar kayak main judi. Ini teknik yang sama kayak mesin slot di kasino. Namanya intermittent reward system, nggak pasti kapan dapet, tapi bikin ketagihan makin dalam. Jadi kamu bukan scroll karena iseng, tapi karena otak kamu diprogram buat nggak bisa berhenti.
1: More hits for you, so stay tuned.

Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. Ex-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 melonjak ke 3,19%, didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, perawatan pribadi, dan transportasi. Inflasi inti juga naik menjadi 2,92%. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah, lonjakan harga pangan merupakan beban harian yang nyata, bukan sekedar angka statistik. Pemerintah tidak bisa membiarkan harga turun secara alami. Pengendalian inflasi butuh pembenahan komprehensif dari hulu ke hilir. Produktivitas petani, fasilitas penyimpanan, rantai distribusi, keakuratan data stok, dan tata niaga yang adil. Ketahanan pangan harus dibangun sebagai sistem yang kokoh dan berkelanjutan, bukan sekedar respons darurat saat harga melonjak. Indikator keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus menurunkan kualitas makanannya. 2. Pasar digital ASEAN membutuhkan talenta, bukan hanya akses. Perundingan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, DEFA, yang rampung Mei 2026 dijadwalkan, ditandatangani pada November 2026. Integrasi ini membuka peluang pasar lintas negara, sekaligus menuntut kesiapan tenaga kerja lokal. Indonesia tidak boleh sekedar menjadi pasar konsumen. Usaha lokal dan pekerja harus menguasai keahlian data, keamanan digital, sistem pembayaran, dan pemasaran lintas negara. Pelatihan digital harus berbasis hasil nyata, seperti penyerapan kerja dan daya saing industri, bukan sekedar jumlah peserta. 3. Masuk retail modern baru langkah awal bagi usaha mikro. Program Kumitra membuka jalan bagi 25 usaha mikro di Aceh masuk ke jaringan retail modern dengan potensi transaksi awal 2,54 miliar rupiah. Namun, masuk ke toko modern menuntut kemampuan menjaga pasokan, kualitas, kemasan, dan arus kas. Pendampingan berkelanjutan sangat krusial untuk membantu pelaku usaha menghitung margin dan negosiasi pembayaran agar benar-benar meraih untung dan naik kelas. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Teknologi boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
1: Barang X Channel, simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Sebuah pabrik sabun raksasa mendapat komplain besar karena banyak kotak sabun yang sampai ke pelanggan ternyata isinya kosong. CEO pabrik marah besar dan mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk menyewa insinyur top. Mereka menciptakan mesin X-ray canggih dengan lengan robotik di jalur perakitan. Mesin itu akan memindai setiap kotak yang lewat, dan jika kosong, robot akan menyingkirkannya. Mesin itu berhasil, tapi biaya listrik dan perawatannya sangat menguras kas perusahaan. Suatu hari, sang CEO berkunjung ke pabrik pesaing yang jauh lebih kecil. Dia kaget karena pabrik kecil itu tidak pernah punya masalah kotak kosong. Saat CEO itu mengecek jalur perakitan mereka, dia tidak menemukan mesin X-ray miliaran rupiah. Pabrik kecil itu hanya menaruh sebuah kipas angin industri seharga 500 ribu rupiah di pinggir ban berjalan. Kotak yang berisi sabun akan lewat karena berat, sedangkan kotak yang kosong otomatis terbang tertiup angin. Pesan moral yang bisa kita ambil di sini adalah, terkadang kita menghabiskan terlalu banyak waktu, uang, dan pikiran untuk mencari solusi yang rumit dan canggih. Padahal, masalah yang besar seringkali bisa diselesaikan hanya dengan logika dasar yang sangat sederhana. Inspiration for every generation. X Channel.

Next Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People. Inilah rangkuman 3 opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 melonjak ke 3,19%, didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, perawatan pribadi, dan transportasi. Inflasi inti juga naik menjadi 2,92%. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah, lonjakan harga pangan merupakan beban harian yang nyata, bukan sekedar angka statistik. Pemerintah tidak bisa membiarkan harga turun secara alami. Pengendalian inflasi butuh pembenahan komprehensif dari hulu ke hilir. Produktivitas petani, fasilitas penyimpanan, rantai distribusi, keakuratan data stok, dan tata niaga yang adil. Ketahanan pangan harus dibangun sebagai sistem yang kokoh dan berkelanjutan, bukan sekedar respons darurat saat harga melonjak. Indikator keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus menurunkan kualitas makanannya. 2. Pasar digital ASEAN membutuhkan talenta, bukan hanya akses. Perundingan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, DEFA, yang rampung Mei 2026 dijadwalkan, ditandatangani pada November 2026. Integrasi ini membuka peluang pasar lintas negara, sekaligus menuntut kesiapan tenaga kerja lokal. Indonesia tidak boleh sekedar menjadi pasar konsumen. Usaha lokal dan pekerja harus menguasai keahlian data, keamanan digital, sistem pembayaran, dan pemasaran lintas negara. Pelatihan digital harus berbasis hasil nyata, seperti penyerapan kerja dan daya saing industri, bukan sekedar jumlah peserta. 3. Masuk retail modern baru langkah awal bagi usaha mikro. Program Kumitra membuka jalan bagi 25 usaha mikro di Aceh masuk ke jaringan retail modern dengan potensi transaksi awal 2,54 miliar rupiah. Namun, masuk ke toko modern menuntut kemampuan menjaga pasokan, kualitas, kemasan, dan arus kas. Pendampingan berkelanjutan sangat krusial untuk membantu pelaku usaha menghitung margin dan negosiasi pembayaran agar benar-benar meraih untung dan naik kelas. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: lo kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Sejarah mencatat, sekelompok pria kelaparan yang terdampar di Pulau Kosong biasanya akan berakhir saling memangsa demi bertahan hidup. Tapi kru kapal yang satu ini justru terhindar dari tragedi itu berkat sebuah teror mengerikan yang muncul di malam pertama. Belasan pelaut terdampar di pulau terpencil. Mereka kelaparan dan mulai putus asa. Di malam pertama, sang kapten kembali dari hutan dengan wajah pucat dan berkata, "Ada monster buas di pulau ini. Jika kita tidak segera membangun benteng pertahanan yang kuat, kita semua akan mati malam ini." Dihantui ketakutan luar biasa, para pelaut melupakan rasa lapar dan konflik di antara mereka. Setiap hari mereka bekerja keras bahu-membahu menebang pohon dan menyusun benteng pertahanan. 2 tahun kemudian, sebuah kapal penyelamat tiba. Tim penyelamat kebingungan melihat benteng raksasa itu dan berkata, "Untuk apa ini? Pulau ini kosong, bahkan predator terbesarnya hanya tikus." Sang kapten tersenyum getir. Dialah yang memalsukan jejak monster itu di malam pertama. Jika belasan pria yang stres dan kelaparan dibiarkan menganggur tanpa tujuan, mereka pasti akan gila dan menghancurkan satu sama lain. Terkadang sebagai seorang pemimpin atau orang yang peduli, kita harus rela menjadi penjahat dengan menciptakan masalah baru. Saat kenyataan terlalu pahit, sebuah ilusi ketakutan seringkali menjadi satu-satunya cara untuk memaksa orang-orang yang kita sayangi agar mau bergerak, berubah, dan bertahan hidup. Inspiration for every generation.

X-Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 melonjak ke 3,19%, didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, perawatan pribadi, dan transportasi. Inflasi inti juga naik menjadi 2,92%. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah, lonjakan harga pangan merupakan beban harian yang nyata, bukan sekedar angka statistik. Pemerintah tidak bisa membiarkan harga turun secara alami. Pengendalian inflasi butuh pembenahan komprehensif dari hulu ke hilir. Produk

0: aktivitas petani, fasilitas penyimpanan, rantai distribusi, keakuratan data stok, dan tata niaga yang adil. Ketahanan pangan harus dibangun sebagai sistem yang kokoh dan berkelanjutan, bukan sekedar respons darurat saat harga melonjak. Indikator keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus menurunkan kualitas makanannya. 2. Pasar digital ASEAN membutuhkan talenta, bukan hanya akses. Perundingan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, DEFA, yang rampung Mei 2026 dijadwalkan, ditandatangani pada November 2026. Integrasi ini membuka peluang pasar lintas negara, sekaligus menuntut kesiapan tenaga kerja lokal. Indonesia tidak boleh sekedar menjadi pasar konsumen. Usaha lokal dan pekerja harus menguasai keahlian data, keamanan digital, sistem pembayaran, dan pemasaran lintas negara. Pelatihan digital harus berbasis hasil nyata, seperti penyerapan kerja dan daya saing industri, bukan sekedar jumlah peserta. 3. Masuk retail modern baru langkah awal bagi usaha mikro. Program Kumitra membuka jalan bagi 25 usaha mikro di Aceh masuk ke jaringan retail modern dengan potensi transaksi awal 2,54 miliar rupiah. Namun, masuk ke toko modern menuntut kemampuan menjaga pasokan, kualitas, kemasan, dan arus kas. Pendampingan berkelanjutan sangat krusial untuk membantu pelaku usaha menghitung margin dan negosiasi pembayaran agar benar-benar meraih untung dan naik kelas.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Rex People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat maghrib.
1: Oh.

0: Seorang kolektor barang antik yang sangat serakah masuk ke sebuah toko loak tua. Matanya langsung terbelalak kaget saat melihat seekor kucing kampung sedang minum susu dari sebuah mangkuk. Kolektor itu tahu pasti, mangkuk itu adalah keramik kuno asli dinasti Ming yang harganya mencapai 500 juta rupiah. Sang kolektor punya niat licik. Dia berpikir, kakek ini pasti bodoh karena tidak tahu harga mangkuk itu. Jika dia langsung menawar mangkuknya, si kakek pasti curiga. Jadi dia berpura-pura menyukai kucingnya dan membelinya seharga 500 ribu rupiah. Kakek itu tersenyum dan setuju. Sang kolektor merasa sangat jenius karena rencananya berjalan mulus. Setelah menggendong kucing itu, sang kolektor berkata dengan santai, "Kek, sekalian saya bawa mangkuk kotor ini ya, biar kucingnya gampang minum." Tapi kakek itu mengambil mangkuknya dan menjawab tenang, "Maaf tuan, mangkuk ini adalah barang antik seharga 500 juta. Saya tidak bisa memberikannya." Kolektor itu kaget setengah mati. "Kalau kamu tahu harganya mahal, kenapa kamu biarkan kucing minum dari situ?" Kakek itu tersenyum licik. "Karena berkat mangkuk ini, saya sudah berhasil menjual 15 ekor kucing kampung minggu ini dengan harga mahal." Sang kolektor lemas karena sadar dialah yang sebenarnya dibodohi untuk membeli kucing kampung biasa. Dalam hidup, orang serakah selalu merasa dirinya paling pintar saat melihat kebodohan orang lain. Padahal seringkali, kebodohan itu sengaja dipamerkan sebagai jebakan untuk memancing egomu. Inspiration.
1: X Channel. You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman 3 opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 melonjak ke 3,19%, didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, perawatan pribadi, dan transportasi. Inflasi inti juga naik menjadi 2,92%. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah, lonjakan harga pangan merupakan beban harian yang nyata, bukan sekedar angka statistik. Pemerintah tidak bisa membiarkan harga turun secara alami. Pengendalian inflasi butuh pembenahan komprehensif dari hulu ke hilir. Produktivitas petani, fasilitas penyimpanan, rantai distribusi, keakuratan data stok, dan tata niaga yang adil. Ketahanan pangan harus dibangun sebagai sistem yang kokoh dan berkelanjutan, bukan sekedar respons darurat saat harga melonjak. Indikator keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus menurunkan kualitas makanannya. 2. Pasar digital ASEAN membutuhkan talenta, bukan hanya akses. Perundingan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, DEFA, yang rampung Mei 2026 dijadwalkan, ditandatangani pada November 2026. Integrasi ini membuka peluang pasar lintas negara, sekaligus menuntut kesiapan tenaga kerja lokal. Indonesia tidak boleh sekedar menjadi pasar konsumen. Usaha lokal dan pekerja harus menguasai keahlian data, keamanan digital, sistem pembayaran, dan pemasaran lintas negara. Pelatihan digital harus berbasis hasil nyata, seperti penyerapan kerja dan daya saing industri, bukan sekedar jumlah peserta. 3. Masuk retail modern baru langkah awal bagi usaha mikro. Program Kumitra membuka jalan bagi 25 usaha mikro di Aceh masuk ke jaringan retail modern dengan potensi transaksi awal 2,54 miliar rupiah. Namun, masuk ke toko modern menuntut kemampuan menjaga pasokan, kualitas, kemasan, dan arus kas. Pendampingan berkelanjutan sangat krusial untuk membantu pelaku usaha menghitung margin dan negosiasi pembayaran agar benar-benar meraih untung dan naik kelas. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
1: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
2: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Next People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat isya.
1: Oh.

Podcast People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu denger di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu

0: Kenapa orang yang kecanduan judi online susah untuk berhenti? Saat seseorang bermain judi, otaknya mengeluarkan hormon bernama dopamin. Hormon ini membuat manusia merasa senang dan penasaran. Dopamin tidak selalu keluar paling besar saat kita menang. Justru sering keluar saat kita hampir menang. Bayangkan seperti ini. Kamu sedang membuka sebuah kotak berhadiah. Kotak pertama kosong. Kotak kedua kosong. Lalu kotak ketiga. Hadiahnya hampir terlihat. Otakmu langsung berkata, sedikit lagi, pasti ada hadiah di kotak berikutnya. Dan perasaan hampir berhasil itu yang membuat banyak orang terus mencoba lagi, dan lagi, dan lagi. Bandar tidak perlu membuat semua orang kalah. Mereka hanya perlu membuat cukup banyak orang percaya bahwa kemenangan besar itu nyata. Contohnya begini, bayangkan ada 1000 pemain, jika 950 orang kalah, 50 orang menang. Bandar tetap untung besar. Tapi 50 orang yang menang itu akan melakukan satu hal yang sangat penting. Mereka akan menceritakan kemenangan mereka. Di media sosial, di teman-teman, di grup chat. Sedangkan 950 orang yang kalah, biasanya diam. Dan tanpa disadari, cerita kemenangan itu menjadi iklan gratis untuk judi tersebut. Kemenangan di judi online kadang bukan bukti bahwa sistemnya adil. Justru kadang itu adalah bahan bakar yang membuat lebih banyak orang masuk ke dalam permainan. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 melonjak ke 3,19%, didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, perawatan pribadi, dan transportasi. Inflasi inti juga naik menjadi 2,92%. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah, lonjakan harga pangan merupakan beban harian yang nyata, bukan sekedar angka statistik. Pemerintah tidak bisa membiarkan harga turun secara alami. Pengendalian inflasi butuh pembenahan komprehensif dari hulu ke hilir. Produktivitas petani, fasilitas penyimpanan, rantai distribusi, keakuratan data stok, dan tata niaga yang adil. Ketahanan pangan harus dibangun sebagai sistem yang kokoh dan berkelanjutan, bukan sekedar respons darurat saat harga melonjak. Indikator keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus menurunkan kualitas makanannya. 2. Pasar digital ASEAN membutuhkan talenta, bukan hanya akses. Perundingan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, DEFA, yang rampung Mei 2026 dijadwalkan, ditandatangani pada November 2026. Integrasi ini membuka peluang pasar lintas negara, sekaligus menuntut kesiapan tenaga kerja lokal. Indonesia tidak boleh sekedar menjadi pasar konsumen. Usaha lokal dan pekerja harus menguasai keahlian data, keamanan digital, sistem pembayaran, dan pemasaran lintas negara. Pelatihan digital harus berbasis hasil nyata, seperti penyerapan kerja dan daya saing industri, bukan sekedar jumlah peserta. 3. Masuk retail modern baru langkah awal bagi usaha mikro. Program Kumitra membuka jalan bagi 25 usaha mikro di Aceh masuk ke jaringan retail modern dengan potensi transaksi awal 2,54 miliar rupiah. Namun, masuk ke toko modern menuntut kemampuan menjaga pasokan, kualitas, kemasan, dan arus kas. Pendampingan berkelanjutan sangat krusial untuk membantu pelaku usaha menghitung margin dan negosiasi pembayaran agar benar-benar meraih untung dan naik kelas. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Wah, wah, wah. Kok motor naik ke trotoar sih? Ini kan tempat jalan kaki. Di setiap trotoar ada hak yang harus dijaga. Hak pejalan kaki untuk berjalan dengan aman. Macet bukan alasan buat rebut hak orang lain. Trotoar bukan jalan pintas kendaraan, apalagi jadi tempat parkir. Trotoar adalah pelindung langkah manusia. Gunakan trotoar sesuai peruntukannya. Permisi, permisi, trotoar buat jalan kaki, mau lewat. Trotoar punya peran besar untuk keselamatan, keteraturan, dan keindahan kota. Kota yang tertib, kota yang nyaman, kita yang ciptakan. Trotoar adalah hak pejalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, ditayangkan secara gratis tanpa pungutan biaya, demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Kamu sekolah 12 tahun, tapi nggak pernah diajarin cara ngatur uang. Aneh nggak sih? Dari SD sampai SMA, kita belajar rumus sejarah. Bahkan disuruh hafal isi perut katak. Tapi satu hal yang kita hadapi setiap hari, uang nggak pernah dibahas serius. Kita nggak diajarin cara bikin anggaran. Nggak ngerti apa itu inflasi. Bahkan nggak tahu bedanya cicilan versus investasi. Padahal begitu lulus, dunia langsung bilang, bayar ini, bayar itu, jangan boros ya. Sekolah nggak dirancang buat bikin kamu kaya. Sekolah cuma nyiapin kamu jadi pekerja, biar kamu nggak nanya, kenapa aku kerja keras tapi tetap nggak bebas. Inspiration for every generation.
1: X Channel. You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

X Channel Weekly Opinion, Insight Beyond Headlines. X People, inilah rangkuman 3 opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 melonjak ke 3,19%, didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, perawatan pribadi, dan transportasi. Inflasi inti juga naik menjadi 2,92%. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah, lonjakan harga pangan merupakan beban harian yang nyata, bukan sekedar angka statistik. Pemerintah tidak bisa membiarkan harga turun secara alami. Pengendalian inflasi butuh pembenahan komprehensif dari hulu ke hilir. Produktivitas petani, fasilitas penyimpanan, rantai distribusi, keakuratan data stok, dan tata niaga yang adil. Ketahanan pangan harus dibangun sebagai sistem yang kokoh dan berkelanjutan, bukan sekedar respons darurat saat harga melonjak. Indikator keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus menurunkan kualitas makanannya. 2. Pasar digital ASEAN membutuhkan talenta, bukan hanya akses. Perundingan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, DEFA, yang rampung Mei 2026 dijadwalkan, ditandatangani pada November 2026. Integrasi ini membuka peluang pasar lintas negara, sekaligus menuntut kesiapan tenaga kerja lokal. Indonesia tidak boleh sekedar menjadi pasar konsumen. Usaha lokal dan pekerja harus menguasai keahlian data, keamanan digital, sistem pembayaran, dan pemasaran lintas negara. Pelatihan digital harus berbasis hasil nyata, seperti penyerapan kerja dan daya saing industri, bukan sekedar jumlah peserta. 3. Masuk retail modern baru langkah awal bagi usaha mikro. Program Kumitra membuka jalan bagi 25 usaha mikro di Aceh masuk ke jaringan retail modern dengan potensi transaksi awal 2,54 miliar rupiah. Namun, masuk ke toko modern menuntut kemampuan menjaga pasokan, kualitas, kemasan, dan arus kas. Pendampingan berkelanjutan sangat krusial untuk membantu pelaku usaha menghitung margin dan negosiasi pembayaran agar benar-benar meraih untung dan naik kelas. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

People. Pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash. Sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang, Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang. Sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

seorang arsitek menghabiskan waktu berbulan-bulan merancang gedung megah untuk seorang klien miliarder yang terkenal sangat kejam. Klien ini punya kebiasaan buruk. Dia selalu merasa lebih pintar dan pasti merombak total desain arsitek manapun hanya untuk menunjukkan kekuasaannya. Anehnya, sebelum presentasi, si arsitek sengaja mewarnai satu tiang di bagian depan maketnya dengan warna merah terang yang sangat jelek dan tidak nyambung. Saat presentasi, mata si miliarder langsung tertuju pada tiang merah itu. Dia marah besar. Tiang merah apa ini? Kampungan sekali. Hapus tiang ini atau proyek ini batal, bentak si klien. Dengan wajah menunduk dan pura-pura panik, si arsitek segera menghapus warna merah itu dan mengembalikannya seperti semula. Si miliarder tersenyum puas, merasa telah mengajari si arsitek, lalu langsung menandatangani kontrak bernilai triliunan rupiah itu. Rekan kerja si arsitek kebingungan dan bertanya, "Kenapa kamu ceroboh sekali membuat tiang merah itu?" Si arsitek tersenyum santai dan menjawab, "Itu bukan kecerobohan. Klien kita memiliki ego yang besar. Dia harus menemukan kesalahan agar merasa hebat. Jika aku memberikannya desain yang sempurna, dia akan mencari-cari kesalahan di struktur utama dan merusak seluruh karyaku. Jadi aku memberikannya satu kesalahan buatan yang sangat mencolok untuk diserang." Terkadang, cara paling cerdas untuk menghadapi orang yang arogan dan selalu ingin menang adalah dengan sengaja memberinya ruang untuk mengkritikmu di hal-hal sepele. Biarkan egonya menang di hal kecil, agar kamu bisa memenangkan hasil yang jauh lebih besar. Inspiration for every generation. X Channel. This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 melonjak ke 3,19%, didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, perawatan pribadi, dan transportasi. Inflasi inti juga naik menjadi 2,92%. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah, lonjakan harga pangan merupakan beban harian yang nyata, bukan sekedar angka statistik. Pemerintah tidak bisa membiarkan harga turun secara alami. Pengendalian inflasi butuh pembenahan komprehensif dari hulu ke hilir. Produktivitas petani, fasilitas penyimpanan, rantai distribusi, keakuratan data stok, dan tata niaga yang adil. Ketahanan pangan harus dibangun sebagai sistem yang kokoh dan berkelanjutan, bukan sekedar respons darurat saat harga melonjak. Indikator keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus menurunkan kualitas makanannya. 2. Pasar digital ASEAN membutuhkan talenta, bukan hanya akses. Perundingan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, DEFA, yang rampung Mei 2026 dijadwalkan, ditandatangani pada November 2026. Integrasi ini membuka peluang pasar lintas negara, sekaligus menuntut kesiapan tenaga kerja lokal. Indonesia tidak boleh sekedar menjadi pasar konsumen. Usaha lokal dan pekerja harus menguasai keahlian data, keamanan digital, sistem pembayaran, dan pemasaran lintas negara. Pelatihan digital harus berbasis hasil nyata, seperti penyerapan kerja dan daya saing industri, bukan sekedar jumlah peserta. 3. Masuk retail modern baru langkah awal bagi usaha mikro. Program Kumitra membuka jalan bagi 25 usaha mikro di Aceh masuk ke jaringan retail modern dengan potensi transaksi awal 2,54 miliar rupiah. Namun, masuk ke toko modern menuntut kemampuan menjaga pasokan, kualitas, kemasan, dan arus kas. Pendampingan berkelanjutan sangat krusial untuk membantu pelaku usaha menghitung margin dan negosiasi pembayaran agar benar-benar meraih untung dan naik kelas. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Podcast People, sudah kenalkah kamu dengan tetangga sekitar? Dengan mengenal tetangga, kita bisa saling menjaga dan saling peduli. Ketika kita saling kenal, jika ada hal mencurigakan, juga akan lebih cepat diketahui. Jangan ragu juga untuk memperkenalkan diri kepada tetangga. Iya, mari silahkan, hati-hati ya. Mari saling sapa, kenali tetangga. Satu senyuman, satu perkenalan bisa membuat lingkungan lebih aman. Saling rukun, sesama warga saling jaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, inspirasi segala generasi. Iklan ditayangkan secara gratis tanpa pungutan biaya demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.
2: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: kita bisa bikin roket keluar angkasa, tapi percaya sama ramalan bintang di Instagram. Manusia adalah spesies dengan otak paling kompleks di bumi. Kita bisa bikin AI, internet, satelit, bahkan simulasi realita, tapi juga spesies yang percaya hoax, tertipu giveaway palsu, nangis gara-gara drama settingan, dan beli produk karena katanya viral. Ironis ya, otak kita diciptakan buat berpikir logis, tapi justru sangat mudah dimanipulasi emosi. Kita makhluk rasional, tapi dikendalikan oleh rasa takut, rasa malu, dan rasa ingin diterima. Jadi jangan heran kalau kecerdasan manusia bukan jaminan kebenaran. Karena yang kita cari bukan kebenaran, tapi kenyamanan. Inspiration for every generation. X Channel.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 melonjak ke 3,19%, didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, perawatan pribadi, dan transportasi. Inflasi inti juga naik menjadi 2,92%. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah, lonjakan harga pangan merupakan beban harian yang nyata, bukan sekedar angka statistik. Pemerintah tidak bisa membiarkan harga turun secara alami. Pengendalian inflasi butuh pembenahan komprehensif dari hulu ke hilir. Produktivitas petani, fasilitas penyimpanan, rantai distribusi, keakuratan data stok, dan tata niaga yang adil. Ketahanan pangan harus dibangun sebagai sistem yang kokoh dan berkelanjutan, bukan sekedar respons darurat saat harga melonjak. Indikator keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus menurunkan kualitas makanannya. 2. Pasar digital ASEAN membutuhkan talenta, bukan hanya akses. Perundingan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, DEFA, yang rampung Mei 2026 dijadwalkan, ditandatangani pada November 2026. Integrasi ini membuka peluang pasar lintas negara, sekaligus menuntut kesiapan tenaga kerja lokal. Indonesia tidak boleh sekedar menjadi pasar konsumen. Usaha lokal dan pekerja harus menguasai keahlian data, keamanan digital, sistem pembayaran, dan pemasaran lintas negara. Pelatihan digital harus berbasis hasil nyata, seperti penyerapan kerja dan daya saing industri, bukan sekedar jumlah peserta. 3. Masuk retail modern baru langkah awal bagi usaha mikro. Program Kumitra membuka jalan bagi 25 usaha mikro di Aceh masuk ke jaringan retail modern dengan potensi transaksi awal 2,54 miliar rupiah. Namun, masuk ke toko modern menuntut kemampuan menjaga pasokan, kualitas, kemasan, dan arus kas. Pendampingan berkelanjutan sangat krusial untuk membantu pelaku usaha menghitung margin dan negosiasi pembayaran agar benar-benar meraih untung dan naik kelas. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

People, siap-siap ngerasain waktu diputar ulang, tapi dengan rasa yang beda. Mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes hadir nemenin hari Sabtu kamu. Lagu-lagu hits yang pernah nemenin masa-masa terbaik kamu, dari yang bikin senyum-senyum sendiri, sampai yang tiba-tiba bikin keingat seseorang. Dengerin lagu kenangan kamu, dan biarin kami putar ulang ceritanya dengan vibes baru. Cuma di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Karena kenangan selalu punya cara untuk kembali.

0: Sadar gak sistem dibentuk biar kamu gak pernah kaya? Dan anehnya, kamu disuruh bersyukur. Coba pikir, sekolah ngajarin kamu jadi karyawan, tapi gak pernah ngajarin kamu soal uang, pajak kamu tinggi. Tapi pajak orang kaya bisa dimainin lewat celah legal. Kamu kerja keras seumur hidup, tapi inflasi makan semua hasilnya. Kamu disuruh nabung di bank, tapi nilai uangmu turun tiap tahun. Dan saat kamu tanya kenapa semua terasa nggak adil, sistem bilang, sudahlah, syukuri aja hidupmu. Faktanya, dunia ini nggak adil, karena memang didesain untuk tidak adil. Inspiration for every generation.
1: X Channel. This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 melonjak ke 3,19%, didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, perawatan pribadi, dan transportasi. Inflasi inti juga naik menjadi 2,92%. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah, lonjakan harga pangan merupakan beban harian yang nyata, bukan sekedar angka statistik. Pemerintah tidak bisa membiarkan harga turun secara alami. Pengendalian inflasi butuh pembenahan komprehensif dari hulu ke hilir, produktivitas petani, fasilitas penyimpanan, rantai distribusi, keakuratan data stok, dan tata niaga yang adil. Ketahanan pangan harus dibangun sebagai sistem yang kokoh dan berkelanjutan, bukan sekedar respons darurat saat harga melonjak. Indikator keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus menurunkan kualitas makanannya. 2. Pasar digital ASEAN membutuhkan talenta, bukan hanya akses. Perundingan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, DEFA, yang rampung Mei 2026 dijadwalkan, ditandatangani pada November 2026. Integrasi ini membuka peluang pasar lintas negara, sekaligus menuntut kesiapan tenaga kerja lokal. Indonesia tidak boleh sekedar menjadi pasar konsumen. Usaha lokal dan pekerja harus menguasai keahlian data, keamanan digital, sistem pembayaran, dan pemasaran lintas negara. Pelatihan digital harus berbasis hasil nyata, seperti penyerapan kerja dan daya saing industri, bukan sekedar jumlah peserta. 3. Masuk retail modern baru langkah awal bagi usaha mikro. Program Kumitra membuka jalan bagi 25 usaha mikro di Aceh masuk ke jaringan retail modern dengan potensi transaksi awal 2,54 miliar rupiah. Namun, masuk ke toko modern menuntut kemampuan menjaga pasokan, kualitas, kemasan, dan arus kas. Pendampingan berkelanjutan sangat krusial untuk membantu pelaku usaha menghitung margin dan negosiasi pembayaran agar benar-benar meraih untung dan naik kelas. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Ketika bencana datang, satu hal yang dibutuhkan, arah yang jelas. Dalam kepanikan, satu detik saja bisa membedakan keselamatan dan bahaya. Yang tahu jalur evakuasi, punya kesempatan lebih besar untuk selamat. Kenali jalur evakuasi di rumah, kantor, sekolah, dan tempat umum. Jangan tunggu bencana datang untuk mencari arah. Jalur evakuasi tanda kecil yang menyelamatkan nyawa.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Actional. Tidak berbayar, dibuat untuk membantu kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.
2: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

dan seluruh insan kreatif yang telah menginspirasi perjalanan dunia musik. Karena bagi kami, teknologi

Action bareng Actionel. Simak di 103,8 FM Actionel Jakarta, 93,6 FM Actionel Bekasi, 90,9 FM Actionel Bandung, 103,2 FM Actionel Banten, 87,8 FM Actionel Bogor, 96,2 FM Actionel Pamekasan, atau 102,3 FM Actionel Surabaya. Klik actionel.id. Actionel, inspirasi segala generasi.

Mereka tidak menerimanya. Bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, "Ini adalah suatu yang sangat ajaib."

Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.

Sungguh, kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka. Sebab pada kami ada kitab catatan yang terpelihara baik.

Maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya? Dan tidak terdapat retak-retak sedikit pun.

0: dan bumi yang kami hamparkan, dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah.
1: Tabsiratan wa dhikra likulli 'abdin munib.
0: Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah.

0: Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen.
1: وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ.
0: Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun.

0: sebagai rizki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, tandus. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur.
1: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود.
0: Sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Ras dan Samud, telah mendustakan rasul-rasul.
1: وعاد وفرعون وإخوان لوط.
0: Dan demikian juga kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut.
1: Wa ashabul aikati wa qaum tubba kullun kadzdzaba ar-rusul fa haqqa wa'id.
0: Dan juga penduduk Aikah serta kaum Tuba, semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka berlakulah ancamanku atas mereka.

0: Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sama sekali tidak. Bahkan mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.
1: إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ.
0: Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri.
1: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.
0: Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat.
1: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ.
0: Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari yang diancamkan.

0: Sungguh, kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam.
1: وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ.
0: Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku.
1: أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka Jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala.
1: Manna'il lil khairi mu'tadim murib.
0: Yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas, dan bersikap ragu-ragu.

yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan lain, maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang keras.

0: Setan yang menyertainya berkata pula, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh."
1: Qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id.
0: Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh, dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu."

0: Keputusanku tidak dapat diubah, dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku.
1: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ.
0: Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada Jahanam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih adakah tambahan?
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ.
0: Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka.
1: هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ.
0: Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya.
1: Man khasyiyar rahman bil ghaibi wa jaa'a bi qalbin munib.
0: Yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat.
1: Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud.
0: Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi.

Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki. Dan pada kami ada tambahannya.

Dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih hebat kekuatannya daripada mereka, umat yang belakangan ini. Mereka pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah tempat pelarian dari kebinasaan bagi mereka?

Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

Dan sungguh, kami telah menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya, dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikitpun.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam.
1: Wa minal layli fasabbihhu wa adbaras sujud.
0: Dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai sholat.

0: Dan dengarkanlah seruan pada hari ketika penyeru malaikat menyeru dari tempat yang dekat.
1: Yawma yasma'una as-sayhata bil-haqq, dhalika yawmul khuruj.
0: Yaitu, pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya, itulah hari keluar dari kubur.
1: Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir.
0: Sungguh, kami yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada kami tempat kembali semua makhluk.
1: Yawma tashaqqaqul ardu 'anhum sira'a, dhalika hasyrun 'alaina yasir.
0: Yaitu pada hari ketika bumi terbelah, mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.
1: Nah.

Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Dan engkau Muhammad, bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku. Welcome to X Channel Radio.

0: الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda, tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah. Artinya apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan? Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan. Banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan benar, begitu kita colek, nengok jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah diambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la taqumus sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Fa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, wa ra'aha an-nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasib, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan, atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu. Too late, kata orang kulon. Sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat. Itu tanda besar, artinya kiamat sudah di ambang pintu. Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam Dajjal, saudara. Ada Dajjal kecil, ini Dajjal-Dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya, ada yang bernama Aswad Al-Unsi dari Yaman. Ada yang namanya Musailamah Al-Kazzab dari Yamamah. Ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini Dajjal-Dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazab memproklamirkan diri jadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini Dajjal zaman Nabi. Di zaman sahabat muncul Dajjal-Dajjal. Di zaman kita sekarang ini Dajjal-Dajjal pun gentayangan. Dajjal-Dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, Dajjal-Dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia, berpaling dari jalan Allah, mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri Dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, inna Dajjal, sesungguhnya yang namanya Dajjal itu, yahruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat, wa inna ma'ahu ma'an, si Dajjal ini membawa air, wa naran, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanarun. Adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia. Menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Sholat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali, masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung, dibawanya sifat mumpung, tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan dajjal, pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak. Yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan dajjal profesinya. Zamannya Nabi Adam, dajjalnya kan iblis. Betul?
1: Betul.
0: Apa sih dan kerajuan iblis itu?

0: Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di surga buat selamanya. Allah tidak kepengen.
1: Maka dilarang kamu makan buah khuldi.
0: Kalau kau ingin kekal di surga Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu Adam.
1: Ini kan ciri-ciri dajjal.
0: Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah muncul dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya dan terpesona. Termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi, mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat, itu adalah dajjal-dajjal.
1: Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah dajjal-dajjal zaman kita sekarang ini.
0: Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang-orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, dajjal ini muncul, dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa al-Masih putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa al-Masih nanti akan turun lagi. Tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat.
1: Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru.
0: Menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan dajjal, mengembalikan masyarakat manusia
1: kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati. Kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu,
1: keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah duhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yauma ta'ti as-sama' bidukhanin mubin fayughsan nas hadza 'adzabun alim.
0: Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur,
1: datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih.
0: Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi.
1: Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar? Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan, bahkan sangat mungkin ribuan nyawa.
0: Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan?
1: Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki

0: diteliti bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk, semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis qudsi itu ada keterangan, innallaha azza wa jalla yaqulu li Israfil, Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil, kata Allah, Israfil, iza sami'ta qailan yaqul Allah Allah fa akhirin nafah 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha, menghormati orang yang mengucapkan Allah Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil itu yang enggak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi, dan itu yang pasti kita hadapi, dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim, seluruh penduduk dunia ini kafir, lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara, berlaku hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan, maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi, sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat hancur-hancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-suri fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah." Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, Israfil, tiup sangkakalamu. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil, yang akibat daripada tiupan itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit, mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempar, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar, lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wala quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran. Ngeri. Enggak bisa kita bayangkan macam apa suasana mak seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya al-qari'ah. Wa mal qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah? Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu. Gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati. Jin mati, iblis mati, malaikat mati. Malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut. Cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang, gak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, gak perlu tiap rumah didatengin, matiin, matiin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil. Tapi mati juga sesuai dengan janji Allah. Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, masa tenggang waktu antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam apa 40 hari apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, limanil mulkul yauma. Siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun. Mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrus. Mana sekarang Namrus? La ilaha illa ana. Ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri gak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa, menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah, disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegeragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digeragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh ini waktu di dunia suka nyolong, hanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja, gak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan gak? Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan?
1: Betul.
0: Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing. Apa amalan anjing? Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah, panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya, ada yang keringatnya sampai sepusatnya, ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya, ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri. sementara orang di sampingnya enggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi-nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, kan paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah nabi akhir, tapi akan dihisab lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta wa haramtuha ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling ya resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa, masih menunggu menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, wong kita se-RT saja di absen kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jali. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustadz tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang empat persoalan. Tentang ilmunya. Kemana ilmu itu diamalkan? Tentang umurnya. Di mana umur itu dihabiskan? Tentang masa mudanya. Kemana masa muda itu dipakai? Tentang hartanya. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Pulan bin Pulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang akan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan dua super komputer kepada kita, sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid, dua malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan, akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita, merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini, di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, ya baik balasannya. Kalau jahat, ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan, kalau banyak kebajikannya diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus, kalau banyak kejahatannya diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisab, hisablah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah, jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali aw min wara'i zuhri, dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah min dzalik. Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kalbarkil khatib, seperti kilat yang menyambar, lep, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan, ada yang selamat sampai ke ujung ke surga, ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, dengan demikian mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman menurut ayat Quran dan hadis Nabi, itu nanti ada bermacam-macam ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dzalik illa dakhala al-jannah." Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Dzar yang waktu itu diajak bicara heran, "Ya Rasul, kok gampang betul?" "Iya. Walaupun orang itu mencuri, iya. Walaupun orang itu berzina, iya. Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga." Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua. Kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga, tapi mampir dulu. Yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis kudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga, masuk surga, yang neraka, masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, "Eh, malaikat Malik, lah baik ya Allah, itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarot dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua." "Sudah ya Allah." "Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik." "Saya?" "Iya." "Masuk neraka." "Mau apa ya Allah?" Kata Allah, "Akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin min iman." Kau masuk neraka, cari. Di dalam neraka, orang-orang yang ada imannya, walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, "Bagaimana mas? Kapok enggak sampean?" "Kapok ya Allah." "Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah." "Pergi, masuk surga sana." Berangkat mereka ke surga, ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu, yang gak pakai mampir lagi. Terjadi dialog, kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, "Mas, iya, emang baru sampai?" "Oh, saya baru sampai." "Memang mampir di mana dulu, Mas? Kita sudah lama sampai di surga." Saudara buka surah Al-Muddatsir ayat 34-35. "Masalakakum fis saqar?" Kenapa kamu mampir di neraka Saqar? "Qalu lam naku minal musallin." Mereka menjawab, "Kami mampir di neraka Saqar, Mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia enggak pernah sholat." "Enggak pernah sholat?" "Enggak pernah." "Kan rumahnya dekat masjid." "Cuma dekat doang, Mas. Sholat mah enggak saya. Enggak pernah ngasih makan fakir miskin, enggak pernah hadir di majelis taklim, pendeknya enggak pernah melakukan kebajikan, maka saya pun mampir di neraka Saqar. Untung betul saya punya iman, Mas, sedikit." Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kalimat syahadat, sekali-kalinya waktu mau kawin. Masya Allah. Untung saja kawin, kalau gak kawin, polos. Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. Ashadu ala, ashadu wa'am, ashadu wa'am. Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres, pokok ada di dalam. Itu dimasukkan namanya, gak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat la ukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya. Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Enggak pakai transit, enggak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus shalih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Sakor. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk surga. Wah, ini sudah fit ini. Ashabul jannah, penduduk surga. Siapa mereka? Kata Allah, innal ladzina amanu summa istaqamu wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati, merekalah penduduk surga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Miskin, sembahyang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqamah. Kadang orang kalau susah, rajin ke masjid. Banyak duitnya, ngelihat masjid melengos. Itu yang dibilang, waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen, orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar, mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu jangan lupa, syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Sholat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur riak dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit, kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja, ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. akan memakan waktu untuk menceritakan sifat surga dan neraka, tapi insya Allah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan. Namun sebagai gambaran umum cukuplah saya sampaikan sebuah hadis kudsi. Allah jelaskan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil basar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jadi kenikmatan surga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Pedihnya azab neraka belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sebagai uraian akhir daripada kiamat ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka dan mendapat surga dan ridho-Nya. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ara'aita alladhi yukadzibu biddin.
0: Taukah kamu orang yang mendustakan agama?
1: Fadzalika alladhi yad'u al-yatim.
0: Maka itulah orang yang menghardik anak yatim.
1: Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
0: Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.
1: Fawailul lil musallin.
0: Maka celakalah orang yang sholat.
1: Alladzina hum 'an salatihim sahun.
0: Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya.
1: Alladzina hum yura'un.
0: Yang berbuat riya.
1: Wa yamna'un al-ma'un.
0: Dan enggan memberikan bantuan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana wa kafana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbila syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula, yang atas limpahan karunia dan nikmatnya kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan tentunya juga nikmat di pagi hari ini kita bisa bertalabul ilmi walaupun lewat media kiswah. Salawat teriring salam, marilah kita aturkan kepada kuduah kita, Rasul kita, Nabi kita, tuntunan kita semuanya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Melanjutkan pembahasan kita, masih membahas tentang qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi, yakni kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, yang merupakan ahsanul qasas, kisah terbaik di dalam Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah sampai kepada kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah ke-19 dan seterusnya, وجاءت سيارة فأرسلوا واردا

Jadi ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dizalimi karena hasad saudara-saudaranya, dan inilah bahaya hasad. Bahaya hasad itu bisa mencelakakan manusia, bahkan bisa menghilangkan nyawa manusia. 10 saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, mereka hasad kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam karena kedudukan Nabi Yusuf di hadapan ayahnya, Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Karena terlalu dekatnya Nabi Ya'qub kepada Yusuf, terlalu sayangnya Nabi Ya'qub kepada Yusuf, sehingga menjadi hasad saudara-saudaranya, akhirnya berakhir dengan mencelakakan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dan dimasukkan ke dalam sumur. Lah, sumur ini sumur yang cukup dalam. Bisa saja Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mati dalam sumur itu. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menolong Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Bayangkan saja 3 hari dalam sumur. Siapa yang tahan? Tetapi karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Yusuf tetap hidup. Kemudian diutus malaikat Jibril. Kemudian menghibur Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dalam sumur itu. Kemudian Jibril pun menghabarkan segala sesuatu yang akan terjadi setelah Yusuf dalam sumur ini. Bahwa dia nanti akan diambil para musafir. Kemudian akan dijual. Kemudian yang membelinya adalah seorang yang sangat kaya, pejabat nomor 2 Mesir. Kemudian dia pun akan mengalami fitnah dari istrinya kelak setelah besar. Dan begitu seterusnya dihabarkan. Dan itu yang membuat tenangnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dalam sumur itu. Maka ketika kemudian datang kafilah dagang yang mencari minum, akhirnya kemudian mereka melihat sumur, maka mereka senang. Akhirnya kemudian mereka menurunkan timba, tiba-tiba timba itu berat. Rupanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam memegang talinya, kemudian ditarik ke permukaan, dan mereka pun mengatakan, "Ya Bushra hadha gulam, Ya Bushra hadha gulam." Oh, senangnya ada seorang anak muda yang sangat tampan di sini. Kemudian mereka pun menyembunyikan Nabi Yusuf di dalam dagangan-dagangan mereka, yang kemudian akhirnya kemudian mereka pun membawa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ke Mesir dan diperjualbelikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam ayat selanjutnya, وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودًا وَكَانُ فِيهِ مِنَ الزَّهِدِينَ. Dan mereka menjual Nabi Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Jadi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dijual oleh para pedagang ini dengan harga yang sangat murah. Mungkin 2 dirham, mungkin 3 dirham, 4 dirham. Atau sekalipun seandainya Nabi Yusuf itu diambil begitu saja tanpa harus ada penukaran dengan dirham atau dengan dinar, maka mereka akan melepaskannya. Artinya, Nabi Yusuf tidak punya harga. Karena mereka tidak tertarik dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Lah, dari sinilah Allah subhanahu wa ta'ala hendak merubah nasib seseorang. Wa'asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang sesuatu yang kita anggap benci, rupanya itu sebuah kebaikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diuji dalam sumur, dihasadi oleh saudara-saudaranya. Tapi di balik itu ada hikmah yang besar yang akan diterima Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka datanglah seorang pembesar Mesir. Ada yang mengatakan Al-Aziz adalah orang nomor 2-nya daripada Malikul Misra, Raja Mesir, Fir'aunnya Mesir. Jadi dia adalah orang nomor 2 dalam kerajaan. Tentu orang nomor 2 bukan orang biasa. Dia tinggal di istana dengan segala kekayaannya, dengan segala kenikmatannya, dengan istrinya yang sangat cantik parasnya, dengan dayang-dayang dan pembantunya, dan begitu seterusnya. Lah, Allah takdirkan pejabat Mesir Al-Aziz ini tidak diberikan keturunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak punya anak. Akhirnya kemudian istrinya Imra'atu Aziz, ada yang mengatakan namanya Zulaiha, ingin membahagiakan suaminya.

karena tidak punya keturunan, akhirnya mereka pun berniat untuk mengambil anak untuk diadopsi menjadi anak angkat mereka. Kemudian mereka pun datang ke pasar budak untuk membeli seorang anak untuk diambil sebagai anak angkat mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi mathwai asa ayyan fa'una aw yattakhidahu walada wa kadzalika makkanna li yusuf fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadith wallahu ghalibun ala amrih walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat yang layak, tempat yang baik, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang sangat baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, akan tapi kebanyakan manusia tidak memahaminya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dilempar ke dalam sumur oleh 10 saudaranya, ketika itu usia Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam 10 tahun. Artinya belum balig. Dan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam itu diberikan ketampanan oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi tertampan. Dia mendapatkan separuh ketampanan Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian juga diberikan akhlak yang sangat baik. Ya, tentu karena dia adalah turunan seorang nabi. Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam tentu mewarisi akhlaknya, kesabarannya, keindahannya, dan begitu seterusnya. Sehingga ketika Al-Aziz, pejabat Mesir ini, memandang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, langsung tertarik. Kemudian istrinya menganjurkan untuk membelinya. Kemudian mereka pun membeli Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dari para pedagang itu. Maka disinilah perubahan kehidupan Nabi Yusuf beralih ke sebuah istana. Dia tinggal di istana yang sangat megah, dengan makanan-makanan yang sangat lezat, dengan pendidikan-pendidikan, dengan pelayanan-pelayanan, dan begitu seterusnya. Dan dia pun diangkat menjadi anak Al-Aziz, pejabat nomor 2 Mesir. Dan tanpa terasa, hari pun berganti, minggu pun berlalu, bulan pun kemudian hilang, datanglah tahun. Akhirnya tanpa terasa, Nabi Yusuf pun kemudian sudah 10 tahun berada di dalam istana Al-Aziz ini. Berarti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam sudah berusia 20 tahun. Maka ketampanan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam semakin tampak. Bersihnya wajahnya, bersihnya badannya, tampannya, akhlaknya, senyumnya, dan begitu seterusnya. Itu pula yang menjadikan kemudian istri Al-Aziz bukannya sayang, malah kemudian tertarik dan jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Akhirnya karena dia tidak mendapatkan pelayanan, kepuasan dari suaminya, maka dia pun kemudian ingin memuaskan dirinya dan hendak melakukan perzinahan dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Mulailah dia membuat makar bagaimana caranya dia mendapatkan Nabi Yusuf dan bisa melampiaskan syahwatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, warawadtuhu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghalaqatil abwab wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwai innahu la yuflihu zalimun. Dan perempuan, maksudnya yang dia tinggal di rumahnya, maksudnya istri daripada Al-Aziz Zulaikha ini, menggoda Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian dia menutup pintu-pintunya, mengunci jendela-jendelanya. Kemudian dia pun berkata kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, hai talak, mendekatlah kemari, mendekatlah kepadaku. Tapi Yusuf alaihi salatu wassalam kemudian berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan diriku dengan baik, dan sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak akan beruntung. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menolak ajakan daripada istri Al-Aziz ini. Tentu bagaimanapun dia sudah banyak berjasa kepada dirinya,
Al-Aziz sudah banyak berjasa kepada dirinya, membesarkan dirinya, memberikan makanan yang bergizi, pendidikan dan begitu seterusnya. Tidak mungkin dia mengkhianati kebaikan manusia. Karena bagaimanapun seorang Muslim, kita dalam Islam saja tidak boleh melupakan kebaikan orang. Dan itu ajaran Nabi SAW. Nabi tidak pernah melupakan kebaikan manusia. Bahkan ketika orang-orang Ansar dalam pembagian ghanimah yang dilakukan Nabi SAW pasca perang Hunain, orang-orang Ansar ini, mereka merasa cemburu karena Nabi SAW membagi-bagikan ghanimah kepada orang-orang muhajirin lebih banyak dibandingkan kepada mereka. Sehingga akhirnya kemudian mereka pun kecil hati dan menganggap sesuatu yang dilakukan Nabi SAW kurang benar. Tapi kemudian Nabi SAW mengingatkan kebaikan mereka. Karena Nabi tidak pernah merupakan kebaikan mereka. Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya kalian bicara pasti benar dan pasti kebenarkan. Kemudian Nabi memuji orang-orang Ansar karena kebaikan mereka. Begitulah Nabi SAW tidak pernah melupakan kebaikan. Begitu juga Nabi Yusuf AS tidak pernah melupakan kebaikan Al-Aziz yang sudah merawatnya, yang sudah mengambil dia dari sumur, dari hasadnya saudara-saudaranya, dari perbudakan akhirnya diangkat menjadi anak seorang pejabat Mesir besar, orang nomor dua Mesir. Makanya dia kemudian menolak ajakan istrinya karena ini termasuk berkhianat kepada kebaikan Al-Aziz yang sudah merawatnya. Makanya dia tolak. Ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam betul-betul digoda, dimasukkan ke dalam rumahnya Al-Aziz, pintu-pintu dikunci, jendela-jendela dikunci, tidak ada siapapun di situ. Tetapi Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam berusaha untuk menjaga dirinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih, kadzalika nasrifu anhu su' wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin." Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, menginginkan Yusuf untuk supaya melampiaskan syahwatnya, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Ya, karena Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam sudah menjadi anak muda, dan setiap laki-laki normal, setiap anak muda normal pasti akan diberikan syahwat, akan disukakan dengan wanita. Apalagi wanita di depan Nabi Yusuf, walaupun terpaut jauh usianya, tetapi dia bukan wanita biasa, wanita kaya yang suka merawat badannya, yang suka merawat mukanya, yang suka merawat keindahan tubuhnya, sehingga siapapun laki-lakinya pasti akan tertarik dengan keparasan cantik daripada Zulaikha ini. Apalagi Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam anak muda, belum menikah. Kemudian dia orang asing. Dia seorang musafir. Di mana terkadang seorang musafir itu lebih nekat dibandingkan orang-orang mukim, karena kalau dia berbuat jahat tidak ada yang tahu. Tapi orang yang mukim di sebuah tempat, tentu kalau hendak berbuat jahat itu pasti akan terpikir, malu dengan keluarganya, malu dengan nama baik keluarganya dan begitu seterusnya. Kemudian juga Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, dia adalah seorang yang di bawah kekuasaan Zulaikha, artinya dia harus nurut apa kata tuannya. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam diberikan oleh Allah azza wajal untuk tidak melayani syahwat daripada Zulaikha ini. Dia tolak. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajal, bahkan dalam hatinya sebenarnya Yusuf juga berkehendak. Makanya Allah mengatakan wa hamma biha. Dan Yusuf pun sebenarnya dalam hatinya kepengen melakukan itu. Ya wajar, namanya anak muda, belum menikah, kemudian seorang musafir, kemudian orang asing jauh dari keluarga, kemudian dihadapkan kepada wanita yang sangat cantik parasnya. Siapa yang tidak tergoda dengan Zulaikha? Tetapi Allah Subhanahu wa taala tolong Nabi Yusuf. Makanya Allah mengatakan laula an ra'a burhana rabbi. Kalau sekiranya dia tidak melihat tanda-tanda dari Tuhannya yang demikian besar, kemudian kami palingkan darinya keburukan dan kekejian, sungguh dia Yusuf termasuk hamba-hamba yang terpilih. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud burhan di sini artinya, jadi Nabi Yusuf malu ketika melihat berhala. Jadi di situ di kamar Zulaikha itu ada berhala. Kemudian dia tutup berhala itu. Padahal berhala itu
tidak berakal, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Tetapi karena dia malu dengan berhala itu, maka kemudian dia kemudian tidak jadi mengikuti apa kemauan daripada Zulaikha. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud Burhan di sini adalah dia teringat dengan bapaknya Ya'qub. Dia teringat dengan kebaikan Ya'qub ayahnya, sehingga dia menolak permintaan wanita itu. Ada juga yang mengatakan dia teringat dengan perkataan Jibril, dan ini yang benar, dalam sumur itu, bahwa nanti engkau wahai Yusuf akan digoda seorang wanita yang bernama Zulaikha, maka jangan kau tanggapi godaannya. Makanya Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam dihindarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal. Tapi lihat bagaimana wanita yang sudah tergila-gila dengan Nabi Yusuf ini. Dia membuat makar. Kemudian mengatakan Al-Quran berfirman, wastabaqal bab wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab qalat ma jazau man arada bi ahlika su'an illa an yusjan aw adzabun alim. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu. Jadi Zulaikha mengejar Nabi Yusuf yang lari ke pintu, dan pintu itu terkunci. Percuma saja sebenarnya Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam ingin lari dari ruangan itu, karena dia tidak bisa lari. Pintu terkunci, jendela terkunci. Yang punya kunci hanyalah suami istri Zulaikha dan Aziz saja. Maka keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak. Jadi robek pakaian belakangnya karena ditarik oleh Zulaikha. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu ternyata sudah berada di depan pintu. Maksudnya, ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam ditarik pakaiannya oleh Zulaikha, kemudian pakaian itu robek dari belakang, tiba-tiba suaminya datang, kemudian membukakan pintu. Kemudian suaminya kaget tidak terkira, karena di dalam kamar itu hanya ada Zulaikha dan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wasalam sedang berdua-duaan, dan kondisi pakaian Nabi Yusuf telah robek dari belakang. Kemudian karena ketahuan, maka Zulaikha pun kemudian membela diri dan mengatakan dia yang memulai. Nabi Yusuf yang Yusuflah yang telah memulai. Dia menginginkan diriku. Lalu apakah balasan terhadap orang-orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu wahai suamiku, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksaan yang pedih? Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam tentu difitnah seperti itu, dia pun melakukan pembelaan. Tidak mungkin diam saja. Makanya dia mengatakan, qala hiya rawadatni an nafsi. Dia yang menggodaku duluan, bukan aku yang merayunya duluan. Ya, jadi Yusuf alaihi salatu wasalam membela diri. Ya, bahwa aku tidak pernah melakukannya. Aku tidak pernah memulai dahulu. Dia yang menginginkan diriku. Dan Al-Aziz ini orang yang berakal. Ya, dia tahu bahwa yang salah istrinya. Apalagi ketika itu ada pembantunya, ada budaknya, ada khadimnya yang sedang membawa anak bayi. Tiba-tiba anak bayi itu bisa bicara. Allah subhanahu wa ta'ala buat dia bisa bicara. Itulah yang Allah firmankan, wa syahida syahidum min ahliha, wa syahida syahidum min ahliha, dan bersaksilah orang yang bersaksi itu memberikan kesaksian, kemudian bicara bahwa yang benar adalah Yusuf dan yang salah adalah Zulaikha. Dan syahida syahid maksudnya orang yang bersaksi ini adalah bayi kecil yang belum bisa bicara, tapi Allah buat dia bicara. Kemudian dia pun mengatakan, in kana qamisuhu qudda min kubulin fa sadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadzabat wa huwa minas sadiqin. Kata bayi ini, dia mengatakan, kalau seandainya baju gamis itu koyak dari depan, berarti wanita itu yang benar dan Yusuf termasuk orang yang dusta. Tapi kalau seandainya yang koyak itu bagian belakang, maka perempuan itu telah berdusta dan Yusuflah termasuk orang-orang yang benar. Ternyata setelah dilihat, koyaknya pakaian Nabi Yusuf bukan di depan, tapi di belakang. Menunjukkan bahwa Yusuf tidak salah. Karena dia tidak melakukan hal apapun
Zulaihala yang memulai, yang kemudian menarik baju Nabi Yusuf dari belakang, kemudian koyak. Subhanallah. Ini suami sudah tahu bahwa istrinya yang salah, tapi masih dibela. Ya. Sehingga dia mengatakan kepada Yusuf, Yusuf, a'rid an hadha, wastaghfir li dhanbik innaka kunti minal khati'in. Wa Yusuf, sudah lupakanlah kejadian ini. Tidak usah lagi diingat-ingat. Sudah lupakan, yang lalu sudahlah berlalu. Dan engkau wahai istriku, meminta ampunlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosamu. Karena engkau termasuk orang yang bersalah di sini. Lihat bagaimana seorang suami harusnya Al-Aziz. Harusnya Al-Aziz ini bijaksana. Dia harus menasihati istrinya. Dan saya kira kalau di zaman sekarang ada suami, kemudian melihat istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain, apa yang terjadi? Pasti punya kecemburuan. Makanya dalam Islam itu, orang-orang yang dianggap dayus itu dilaknat dalam Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu orang yang dilaknat itu adalah dayus. Siapa dayus itu? Kepala rumah tangga yang tidak punya kecemburuan ketika keluarganya bermaksiat, ketika istrinya bermaksiat, ketika anaknya bermaksiat, dia tidak punya cemburu untuk mencegahnya. Lah sama Al-Aziz ini lemah di hadapan istrinya. Harusnya seorang suami harus tegas. Harusnya seorang suami harus punya wibawa sehingga dia bisa menasihati istrinya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kejadian ini diketahui oleh para pembantu dan orang-orang istana sekitar Aziz, maka menyebarlah gosip yang tidak sedap kepada Zulaiha ini. Rupanya istri-istri pejabat yang lainnya, mereka mendengar bahwa Zulaiha telah menginginkan budaknya. Padahal dia seorang yang merdeka. Dia pejabat, istri pejabat, orang kaya. Kenapa dia menginginkan budaknya Yusuf? Akhirnya kemudian gosip pun menyebar, digoreng ke sana kemari. Maka Zulaiha wanita yang cerdas, dia tidak tahu siapa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Akhirnya kemudian Allah menggambarkan di dalam Al-Quran, wa qala niswatun fil madinah imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad saghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Dan perempuan-perempuan di kota itu menyebarkan isu, istri Aziz telah menggoda dan merayu pelayannya, pembantunya, budaknya untuk menundukkan untuk dirinya. Subhanallah. Ya. Kemudian mereka pun mengatakan, sungguh wanita itu telah dimabuk cinta dengan pembantunya, maka kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Jadi mulailah wanita-wanita, ada yang mengatakan 40 istri pejabat di zaman itu, menggosipi Zulaiha yang merupakan istri daripada Al-Aziz karena perbuatannya. Tetapi istrinya Aziz ini wanita berakal. Sekali saya katakan, dia orang cerdas. Mereka wanita-wanita tidak tahu bagaimana tampannya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Akhirnya kemudian dia pun membuat makar. Dia pun membuat jamuan makanan dengan menyediakan buah-buahan, makanan-makanan yang sangat sedap, kemudian dihidangkan. Diundanglah wanita-wanita itu, sebanyak 40 wanita-wanita pejabat Mesir, diundang yang sudah menggosipi dirinya. Maka datanglah wanita-wanita ini, kemudian duduk berbaris. Di depannya ada buah-buahan dan makanan, kemudian disuruh untuk memegang pisau masing-masing. Maka ketika itu mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Zulaiha. Ketika mereka sudah memegang pisau masing-masing, di hadapannya ada buah-buahan dan juga makanan yang lainnya, tiba-tiba kemudian Zulaiha memerintahkan Yusuf alaihi salatu wassalam untuk keluar kepada mereka para wanita itu. Maka keluarlah Yusuf alaihi salatu wassalam. Keluar kepada wanita-wanita, 40 wanita-wanita pejabat ini. Subhanallah. Apa yang dikatakan Al-Quran? Ketika Zulaiha mengatakan, wa qalatikh ruj alaihinna, wahai Yusuf, keluarlah, tunjukkan jati dirimu kepada mereka. Apa yang terjadi? Falamma ra'ainahu akbarna wa qatta'na aydiyahunna wa kulna hasha lillah ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Apa yang terjadi? Ketika Zulaiha meminta Nabi Yusuf untuk keluar,
menampakkan dirinya di hadapan wanita-wanita itu, maka perempuan-perempuan, istri-istri pejabat yang sedang duduk di depannya hidangan, di tangannya pisau, ketika melihat Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, mereka terpesona dengan keelokan rupa Nabi Yusuf, dengan ketampanan Nabi Yusuf, dan tanpa sadar mereka pun melukai tangan-tangan mereka dengan pisau-pisau itu, seraya mereka berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang sangat mulia." Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Malaikat itu tidak punya syahwat. Artinya Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam ketika keluar menuju wanita-wanita itu, dia tidak pernah memandang wanita-wanita itu. Dia tundukkan pandangannya. Padahal wanita di hadapan Nabi Yusuf itu bukan wanita biasa. Mereka wanita-wanita pejabat. Mereka wanita-wanita yang parasnya cantik rupawan. Wanita-wanita tercantik di Mesir. Tetapi Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam tidak tergoda dengan mereka. Tetap menundukkan pandangan. Tapi wanita-wanita itu kemudian terpesona dengan Nabi Yusuf. Melihat ketampanannya, parasnya yang indah. Mereka pun mengatakan, "Ma hadza basyara, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim, ini pasti malaikat karena tampannya luar biasa." Tanpa sadar mereka pun kemudian memotong-motong jari-jari mereka, melukai jari-jari mereka dengan pisau-pisau yang di tangannya, dan tanpa terasa. Subhanallah. Kenapa? Bukankah kalau orang teriris itu kesakitan? Ini tidak. Wanita itu tidak berteriak kesakitan karena terlukai dengan pisau yang di tangannya. Ya, kata ulama mengatakan, karena apabila seseorang melihat sesuatu yang dicintainya, maka itu bisa menghilangkan rasa sakit yang ada pada dirinya. Lihat Bilal bin Rabah diazab oleh Allah Subhanahu, diazab oleh orang-orang Quraisy, oleh majikannya, karena hanya beriman kepada syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibawa ke padang pasir, kemudian diikat di batu di atas terik matahari yang luar biasa, di padang pasir yang gersang, kering kelontang, yang tidak ada air sama sekali. Tapi Bilal tidak pernah merasakan sakit, dan dia hanya mengatakan, "Ahadul Ahad, Ahadul Ahad." Ya, karena kecintaannya kepada Allah sehingga melenyapkan rasa sakit cambukan tuannya, dan baru berhenti kalau seandainya tuannya lelah. Maka wanita-wanita ini juga karena melihat ketampan Nabi Yusuf, akhirnya mereka terpesona, lupa bahwa tangan mereka sudah terlukai dengan pisau-pisau itu. Kalimat qata' dengan menggunakan tasdid itu beda dengan qata'. Ya, kalau qata' itu hanya mungkin satu irisan saja, tapi kalau qata' itu artinya beriris-iris. Ya. Jadi melukai itu berkali-kali, tangannya dilukai dengan pisau itu, dan mereka tidak merasakan sakit karena terpukau dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Barulah kemudian mereka paham kenapa Zulaiha tertarik dengan Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka akhirnya kemudian setelah itu terjadi, barulah kemudian Zulaiha mengatakan, "Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi wa laqad rawadtuhu an nafsi fasta'sam wa la illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakunanna minas saghirin." Dan istrinya Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya, dan sungguh aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tapi dia menolaknya." Yusuf menolaknya. Ya, karena dia tahu bahwa perbuatan itu tidak benar. Perbuatan itu perbuatan fahsya wal mungkar. Perbuatan itu tidak menunjukkan akhlak untuk membalas kebaikan Al-Aziz. Makanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menolak itu. Dan seorang Nabi ma'sum akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lah ketika kemudian Zulaiha sudah menggoda Nabi Yusuf dengan cara yang halus, tidak bisa juga. Mulailah dia menggoda Nabi Yusuf dengan cara yang kasar, dengan cara mengancam Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dan mengatakan, "Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina. Dia tidak boleh lagi tinggal di istanaku. Dia harus masuk penjara." Tetapi
Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam tetap menolaknya dan mengatakan, qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahun. Dia mengatakan, wahai Tuhanku, penjara itu lebih baik dan lebih aku sukai dibandingkan memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk melakukan keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh, kata Nabi Yusuf. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka Yusuf pun menolak permintaan mereka dan memilih untuk memenjarakannya. Lah dari sini, akhirnya suami-suami dari istri-istri pejabat itu mendengar bagaimana mereka sudah mengkhianati mereka dengan melihat Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Makanya mereka takut kalau seandainya keberadaan Nabi Yusuf itu memfitnah mereka. Akhirnya suami-suami mereka sepakat bahwa Yusuf harus dijauhkan dari istri-istri mereka. Termasuk Al-Aziz menginginkan Nabi Yusuf dijauhkan daripada Zulaikha istrinya. Maka para pejabat ini sepakat untuk memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Akhirnya kemudian Nabi Yusuf pun dimasukkan penjara tanpa ada alasan yang benar. Dizalimi. Atas dosa apa Nabi Yusuf dipenjarakan? Atas kesalahan apa Nabi Yusuf dipenjarakan? Tapi begitulah, terkadang seseorang diuji untuk dinaikkan derajatnya. Buat dibalik ujian ini, tentu ada hal yang bisa mengangkat derajat Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam kala. Oleh karena itulah maka jangan sedih kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menguji seseorang. Karena terkadang di balik ujian itu ada hikmah yang besar, baik kita ketahui ataupun kita tidak ketahui. Karena terkadang ujian itu membawa nikmat bagi orang-orang yang diujinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, lah peristiwa ketika Nabi Yusuf akhirnya diponis masuk penjara. Di situ ada kejadian. Di istana ada kejadian yang sangat heboh. Apa kejadiannya? Di istana itu ada dawak. Dawak itu tukang mencicipi makanan raja. Jadi kalau seseorang membuat makanan untuk raja, tidak langsung dihidangkan ke raja, tetapi akan didatangkan dawak untuk mencicipi, dikhawatirkan ada racunnya, kemudian menjadikan raja mati. Lah ketika itu, dawak ini sedang mencicipi dua makanan, satu berupa asir, minuman peras, dan yang satunya roti. Kemudian dimakannya roti itu. Setelah makan roti, kemudian dia minum asir. Tiba-tiba setelah makan roti dan minum asir itu, kemudian matilah dawak ini. Meninggal dunia. Ya, ada kemungkinan mungkin di antara roti dan asir itu, minuman perasan itu, atau mungkin bahasa kitanya jus, mungkin diracuni, atau mungkin salah satu makanan itu ada racunnya, entah di minumannya, atau mungkin di rotinya. Akhirnya meninggallah dawak ini, yang tukang mencicipi makanan raja ini. Kemudian, tersangkanya adalah imma yang membuat roti ataupun yang membuat minuman. Maka ditangkaplah kedua-duanya dan dimasukkan satu penjara dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Lah akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ini. Wa dakhala ma'ahu sijn fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamran. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا لنراك من المحسنين. Dan bersama dia masuk, maksudnya Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara, masuk pula dua orang pemuda dalam penjara itu, pembuat roti dan pembuat minuman, yang dengan sebab keduanya meninggallah tukang cicipin makanan itu. Salah satu keduanya tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala mimpikan. Jadi keduanya bermimpi. Ya. Baik yang tukang membuat minuman raja ataupun tukang membuat roti makanan raja. Bermimpi kedua-duanya. Di antara mimpinya, salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi bahwa roti di atas kepalaku. Membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung, berikanlah kepada kami takwilnya wahai Yusuf, sesungguhnya kami memandang dirimu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Akhirnya kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mentakwilkan mimpi keduanya. Yusuf pun mengatakan, qala la ya
atikuma ta'amun turzaqani illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tikuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumi la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Yusuf berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah mendapatkan atau telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhir. Sebelum Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mentakwilkan mimpi keduanya, maka Nabi Yusuf mulai berdakwah, mendakwahkan dakwah tauhid agar keduanya masuk ke dalam Islam. Karena Yusuf tahu nih, salah satu dari keduanya akan diponis mati. Karena salah satu keduanya telah meletakkan racun, kalau seandainya tidak dimakan zawak, tentu raja akan mati. Ya. Tapi karena kemudian yang mencicipi dulu adalah zawaknya, maka dia yang meninggal sebelum sampai ke makanan raja itu. Dan Yusuf tahu kalau kedua-duanya keluar dari penjara, pasti salah satunya akan dibunuh. Karena sudah berani meracuni raja. Ya. Makanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ingin mendakwai keduanya, ingin mengajak keduanya ke dalam tauhid. Makanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mulai berdakwah kepada keduanya, mengajak mereka berdua kepada tauhid. Dan dia mengatakan, wattabi' millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billah min syai'in dzalika min fadlillah 'alaina wa 'alan nas walakinna aktsaran nas la yashkurun. Wattaba'tu millata abai Ibrahim, dan aku mengikuti agama nenek moyangku Ibrahim. Wattaba'tu millata abai Ibrahim, kemudian juga Ishak, kemudian Yaqub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa Nabi Yusuf terus mendakwai orang ini, tapi tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an apakah keduanya kemudian masuk Islam, ikut ajaran Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang jelas bahwa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berusaha untuk berdakwah kepada keduanya sebelum mentakwilkan mimpinya. Karena Yusuf tahu bahwa salah satu dari keduanya pasti akan dibunuh. Ya. Mulailah setelah itu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mentakwilkan mimpi keduanya. Apa takwilnya? Ya sahibai sijni, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa ammal akhar fayuslabu fatakulu tayru min ra'sih kudiyal amru alladhi fihi tastaftian. Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Artinya akan bekerja lagi. Akan bekerja lagi untuk membuat asir, minuman khusus raja. Tetapi yang satunya lagi, kata Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, akan disalib, akan dibunuh, kemudian akan disalib. Lalu burung-burung akan memakan sebagian kepalanya. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mengatakan, yang satunya selamat, yang satunya akan dibunuh, disalib, kemudian akan dimakan separuh kepalanya oleh burung. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku. Wa qala lil ladzi dhanna annahu najin minhuma udzkurni 'inda rabbik. Dan dia pun Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah kepadaku, kepada tuanmu, nanti kalau kau sudah keluar dari penjara, jelaskan bahwa aku yang mentakwilkan mimpi kalian berdua. Fa ansahu syaitan dzikra rabbihi falabisa fi sijni bid'a sinin. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan kepada Yusuf, kepada tuannya. Karena itu dia, Yusuf, tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Artinya bahwa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam setelah memberikan takwil mimpi itu, berharap dengan kemudian bagi orang yang selamat ini menceritakan perkara itu kepada tuannya, kepada rajanya, mudah-mudahan dia bisa keluar dari penjara. Akan tetapi Allah takdirkan keinginan Nabi Yusuf sebagai tidak sebagaimana keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menyelamatkan Nabi Yusuf dengan dirinya sendiri. Allah yang akan menyelamatkan nanti.
Ya. Dengan cara apa? Dengan cara takwil mimpi. Jadi ketika betul-betul dua orang di penjara ini keluar, maka apa yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam menjadi kenyataan. Rupanya yang menaruh racun kepada makanan itu adalah pembuat roti itu. Jadi dia membuat roti, hendak membunuh raja dengan cara meletakkan racun. Tetapi kemudian roti itu keburu dicicipi oleh Dhawak, maka Dhawaklah kemudian yang meninggal dunia. Akhirnya setelah keluar penjara dia pun dieksekusi mati, kemudian disalib, dan sebagian kepalanya dimakan burung. Persis seperti takwilnya Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Adapun yang suka membuat air, suka membuat asir, selamat, sehingga tidak dibunuh karena tidak berbuat jahat, tidak meletakkan racun untuk raja. Akhirnya kemudian dia pun lupa nasihat Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Akhirnya Yusuf pun terpaksa harus mendekam di penjara lebih lama lagi, sampai 10 tahun setelah kejadian itu Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam tetap dalam penjara. Subhanallah. Di penjara tanpa ada salah, di penjara tanpa ada alasan. Ini kezaliman. Ya, hasadnya para pejabat Mesir. Ya, karena dikhawatirkan kemudian wanita-wanita itu tertarik dan terpesona dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Ini kezaliman. Ya. Lah ketika itu Allah Subhanahu wa taala takdirkan sang raja bermimpi. Sang raja bermimpi. Makanya saya katakan kisah Nabi Yusuf ini unik. Permulaan kisah bicara mimpi, dan sekarang kita masuk pertengahan kisah juga bicara mimpi. Ya. Dan nanti di akhir kisah pun bicara mimpi. Lah, sang raja ini bermimpi. Apa mimpinya? Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'u ijaf wa sab'a sumbulatin hudrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u ftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'yaya ta'burun qalu adghasu ahlamin wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin. Dan raja pun berkata kepada para pemukanya, sesungguhnya aku bermimpi semalam melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Subhanallah, ini mimpinya aneh. Harusnya yang gemuk memakan yang kurus, ini pula yang kurus memakan yang gemuk. Dan sapi itu tidak mungkin memakan sapi. Mana ada sapi makan sapi? Sapi bukan kanibal. Sapi bukan pemakan daging. Sapi itu pemakan rumput. Makanya mimpinya aneh. Ya. Kata raja, dia mengatakan, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Bukan itu saja, 7 tangkai gandum yang hijau kemudian menyatu dengan 7 tangkai yang lainnya yang kering. Kemudian raja mengatakan, wahai para pemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku ini jika kalian bisa mentakwilkan mimpiku. Tetapi para pejabat itu mengatakan, mimpi-mimpi itu hanyalah cerita kosong dan kami tidak mampu mentakwilkan mimpimu. Ah, itu hanya sekedar nyanyian-nyanyian tidur saja. Itu hanya bunga-bunga tidur saja. Tidak usah didengar, wahai raja. Tapi raja ini bermimpi bukan sekali, berkali-kali dengan mimpi yang sama. Makanya dia terus meminta agar pemukanya itu mencari orang untuk bisa mentakwilkannya. Lah kebetulan yang keluar dari penjara yang selamat dan tidak dibunuh itu, karena dia memang tidak berbuat jahat, tidak meletakkan racun pada minuman, dia teringat bahwa di penjara itu ada seseorang yang bisa mentakwilkan mimpi. Akhirnya dia bertemu dengan raja, kemudian bercerita bahwa aku bisa mentakwilkan mimpimu. Tapi aku harus menanyakan kepada orang yang di penjara itu, maksudnya Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Akhirnya sang raja pun mengizinkan agar dia datang ke penjara. Selepas sampai di penjara, dia mengatakan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, Yusuf ayyuhas siddiq, aftina fi sab'i baqaratin siman, ya'kuluhunna sab'u ijab, wa sab'i sumbulatin hudrin, wa ukhra yabisat, la'alli arji ilan nas la'allahum ya'lamun. Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, kemudian 7 tangkai gandum yang hijau kemudian menyatu dengan 7 tangkai yang lainnya yang kering, agar aku bisa kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahui takwil mimpi sang raja. Maka Yusuf alaihi salatu wassalam mulai mentakwilkan mimpinya dan mengatakan, tazra'una sab'a sinin da'aba fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi
illa qalila mimma ta'kulun. Dan dia pun Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk yang kalian makan. Artinya Nabi Yusuf ingin katakan bahwa 7 tahun setelah ini akan terjadi kekeringan, akan terjadi paceklik hebat, akan terjadi kelaparan, akan banyak kemudian sapi-sapi yang tadinya gemuk menjadi kurus, ya, akan terjadi kelaparan di mana-mana. Makanya 7 tahun dari sekarang harus dipersiapkan. Lah akhirnya kemudian setelah mendapatkan takwil mimpi itu, maka orang yang memeras anggur itu kemudian mendatangi sang raja, kemudian menceritakan takwil mimpi Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Senanglah raja. Kemudian raja pun memberikan imbalan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam untuk bebas. Untuk bebas dari penjara. Tapi Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam tidak mau bebas begitu saja. Ya, tidak mau bebas begitu saja. Dia ingin kasusnya terungkap bahwa dia tidak salah. Yang salah itu adalah Zulaikha. Yang salah itu adalah wanita-wanita yang sudah merayunya. Yang salah itu adalah pejabat-pejabat yang sudah masukkan dia ke penjaranya. Ya. Jadi dia tidak mau kemudian keluar begitu saja. Akhirnya kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam meminta kepada sang raja untuk memberikan alasan bahwa dia tidak salah. Dia tidak berbuat zalim sehingga harus masuk penjara tanpa alasan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dipanggilah oleh sang raja ini Zulaikha, kemudian 40 wanita-wanita pejabat termasuk juga suami-suaminya. Ya, kemudian ditanya, raja langsung yang mengadili ini dan mengatakan, "Ma khatbukunna id rawatunna Yusuf an nafsihi? Kulna hasha lillah ma alimna alayhi min su." Qalat imra'atul aziz, "Al'ana khas al-haq, ana rawattuhu an nafsi wa annahu lamina sadikin." Raja pun berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepada kalian?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Lalu istri Aziz mengatakan, "Sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar." Dari sini terungkap kasusnya. Karena bagaimanapun ketika wanita-wanita itu melalui Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, ada bukti di tangan-tangan mereka berupa luka-luka pisau-pisau, goresan-goresan pisau berkali-kali, sehingga luka-luka itu tidak mungkin kemudian hilang begitu saja. Dan itu menjadi bukti bahwa mereka yang salah menggoda Nabi Yusuf, hendak menjerumuskan Yusuf kepada keburukan. Ya, tetapi wanita-wanita itu tidak mengakui kecuali Zulaikha. Betul-betul dia bersaksi dengan saksi yang jujur dan mengatakan, "Memang aku yang salah, aku yang menggodanya." Lah kejadian ini ma'asyiral muslimin tentu menghebohkan istana. Ya. Akhirnya para suami pun mereka marah kepada istri-istri mereka. Dan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam pun akhirnya terbebas dari penjara dan Allah yang mengeluarkannya. Dengan apa? Dengan ilmu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berupa mampu mentakwilkan mimpi. Dari sini menunjukkan fadilah ilmu. Kalau seandainya Nabi Yusuf tidak memiliki ilmu, tentu dia akan selamanya hidup dalam penjara. Tapi karena dia memiliki ilmu, dengan ilmu itulah dia bisa keluar dari penjara. Maka penting seseorang itu talabul ilmi, menuntut ilmu. Karena ilmu itu bisa menghindarkan seseorang dari keburukan. Seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, maka kondisi kerajaan pun berbeda. Karena Yusuf alaihi salatu wassalam bukan hanya mampu mentakwilkan mimpi, tapi dia juga mampu dan diberikan kepiawaian untuk mengelola sebuah perekonomian negara. Maka dengan kejadian itu raja pun kemudian merubah posisi-posisi pejabat-pejabat itu. Dan kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diberikan kedudukan oleh sang raja, sampai sang raja mengatakan, "Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlisuhu li nafsi." Falamma kallamahu qala innakal yaum ladaina makinun amin. Dan sang raja berkata bahwa, "Yusuf, bawalah Yusuf kepadaku.
agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Dia sudah jadi orang pilihanku. Ketika sang raja telah berdialog dengan Nabi Yusuf, dia pun berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami, dan engkau orang yang paling dipercaya. Artinya, ketika kemudian raja berdialog tentang soal takwil mimpi, kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menjelaskan takwilnya, bahwa akan di masa depan akan terjadi begini, begini, begini, kemudian solusinya begini, begini, begini, sehingga raja terpukau, tertarik dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dengan masalah yang diterangkannya. Kemudian juga keluar permasalahan, artinya mengeluarkan dari permasalahan besar. Yusuf tahu. Dari situlah raja kemudian menjadikan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diberikan kedudukan tinggi di hadapan sang raja. Makanya raja mengatakan, sekarang kau mau apa? Mau kutempatkan di mana? Kau mau jabatan apa? Ya. Makanya Yusuf alaihi salatu wassalam mengatakan, qala ij'alni ala khazainil ard, inni hafidun alim. Yusuf pun berkata, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan mengetahuinya. Karena begini, tentu posisi bendaharawan yang memegang harta kekayaan negara tentu tidak sembarang. Ya, karena bisa saja mungkin seseorang itu salah kelola, diberikan kepada orang yang tidak layak, ataupun harusnya diberikan kepada yang layak kemudian diberikan yang tidak layak, atau mungkin korupsi dan begitu seterusnya. Tapi Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam punya kepercayaan, dia sanggup untuk memegang jabatan itu, karena dia hafidun alim, bisa atau pandai menjaga, dan dia mengetahui cara bagaimana mengelola harta negara supaya tidak hilang dan berkembang. Akhirnya kemudian sang raja pun mengangkat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dialah menjadi orang yang kedua setelah raja yang sebelumnya Al-Aziz diturunkan jabatannya. Yusuf naik pula jabatannya menjadi bendaharawan negara, mungkin bahasa kita mungkin menteri ekonomi atau apalah, menteri keuangan gitu ya, yang memegang harta kerajaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari sini berubahlah nasib Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang sesuatu yang Anda anggap benci itu rupanya sebuah kebaikan. Ujian demi ujian ditimpakan Allah kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, mulai daripada hasadnya 10 saudaranya, kemudian memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, kemudian dibawa oleh para pedagang, kemudian dijual dengan cara murah, kemudian mendapatkan ujian, dirayu, digoda oleh perempuan Aziz dan para perempuan pejabat-pejabat Mesir, akhirnya harus masuk mendekam di penjara selama bertahun-tahun tanpa ada alasan yang benar. Tetapi dengan kesabarannya, Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam diangkat derajatnya oleh Allah, dan sekarang dia menjadi bendaharawan Mesir, menjadi orang yang menentukan nasib perekonomian Mesir 7 tahun ke depan, bahkan mungkin puluhan tahun ke depan. Dan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam berhasil sehingga raja sangat percaya dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Lalu apa yang terjadi setelah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam memegang bendaharawan Mesir? Apa yang terjadi dengan ayahnya Ya'qub alaihi salatu wassalam? Apa yang terjadi dengan saudara-saudaranya Yusuf alaihi salatu wassalam? Tentu ini pembahasan yang sangat panjang. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan lain kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wailul likulli humazatil lumazah.
0: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela.
1: Alladzi jama'a malan wa 'addadah.
0: Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.
1: Yahsabu anna malahu akhladah.
0: Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.
1: Kalla layunbadanna fil hutamah.
0: Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka, Hutamah.
1: Wa ma adraka mal hutamah.
0: Dan tahukah kamu apakah neraka Hutamah itu?
1: Narullahil muqadah.
0: Yaitu api azab Allah yang dinyalakan.
1: Allati tattali'u 'alal afidah.
0: Yang membakar sampai ke hati.
1: Innaha 'alaihim muqsadah.
0: Sungguh, api itu ditutup rapat.

Terjun bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: people, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Stasiun bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Bayangkan kamu menjual sesuatu lebih murah dari biaya membuatnya. Pasti bangkrut, kan? Ada sebuah perusahaan yang melakukan sesuatu yang terdengar gila. Mereka menjual produk dengan harga lebih murah dari biaya membuatnya. Artinya, setiap kali mereka menjual produk, mereka kehilangan uang. Secara logika bisnis, itu terdengar bodoh. Tapi justru strategi itu membuat mereka sangat kaya. Contohnya adalah perusahaan printer seperti HP Inc. Printer dijual sangat murah, kadang bahkan hampir rugi. Tapi ada satu hal yang orang tidak sadar. Printer tidak bisa bekerja tanpa tinta. Dan tinta dijual dengan harga yang sangat mahal. Akibatnya, orang membeli printer murah. Lalu selama bertahun-tahun mereka terus membeli tinta. Dan disitulah perusahaan mendapatkan keuntungan besar. Strategi ini disebut Razor and Blade Model. Menjual alatnya murah, tapi mendapatkan uang dari hal yang harus terus dibeli. Dan tanpa sadar, banyak dari kita masih berada di dalam strategi itu sampai hari ini. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Welcome to X Channel Radio.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Paspor terkuat di dunia, Malaysia dan Singapura nomor 2, Indonesia 56. Berdasar Global Passport Power Rank 2026 yang dirilis Passport Index, paspor Malaysia peringkat kedua dunia bersama Singapura. Menempatkan Malaysia di atas sejumlah negara Eropa, seperti Inggris, Spanyol, Perancis, Jerman, dan Italia, serta Amerika Serikat. Dengan kekuatan tersebut, pemegang paspor Malaysia dapat mengakses 175 negara dan wilayah. Sedangkan paspor Indonesia di peringkat 56 dunia, dapat memasuki 49 negara tanpa visa dan 40 negara dengan visa on arrival. Sementara itu, sebanyak 109 negara lainnya masih mensyaratkan visa bagi warga Indonesia. Faktor yang dinilai berkontribusi terhadap kuatnya paspor Malaysia, diantaranya stabilitas politik, rendahnya risiko imigrasi, serta institusi yang transparan. Pelancong asal Malaysia juga dipandang sebagai pelancong berisiko rendah dan taat aturan oleh otoritas imigrasi negara lain. Kondisi ini mendukung pemberian akses bebas visa bagi pemegang paspor Malaysia.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC mengusulkan aturan baru kustodi aset kripto bagi penasihat investasi terdaftar dan dana investasi yang diatur. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, perhatian industri kini tertuju pada usulan aturan kustodi SEC pada 1 Oktober 2026 yang memberikan 4 arah utama bagi penasehat dan dana investasi. Skema ini mengatur izin mandiri atau self-custody dalam kondisi terbatas, penggunaan perusahaan trust berpiagam di daerah bagian, hingga pembaruan kewajiban pencatatan serta pengungkapan aset digital. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencermati bahwa self-custody institusi tetap mewajibkan pengamanan operasional, pemisahan aset, serta pengendalian keamanan siber. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh dibukanya masa komentar publik selama 60 hari sebelum aturan final disahkan, di mana kualitas kustodian dan manajemen risiko tetap perlu diperiksa secara saksama. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dapat berubah sebelum berlaku secara resmi. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda, hanya di X Channel, update kilat, cuan melesat. Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.